0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
2: Delapan Matroni, 9 Margareta.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
3: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentu tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami

0: sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
3: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Banyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita
3: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
4: Nah, kami kita tetap berdoa tidak hanya hujan segera turun secara alami, sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
3: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
3: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
5: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah ya saya berusaha menggunakan masker.
6: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
7: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
1: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik, pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
10: Baik, terima kasih Rudi. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudi di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya. Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi ya tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
0: Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan juga ya, informasi dari Pro 3 RRI. Dan nanti pukul 8 pagi kami kembali mengajak Anda untuk bisa bergabung, juga berpartisipasi untuk dialog interaktif Bengkulu Menyapa pagi ini. Kita akan berbicara mengenai UMKM naik kelas ya, yang punya daya saing juga, dengan narasumber kami dari para pelaku UMKM. Dan juga Anda bisa bergabung di line telepon 0736 732 1996, atau juga di WhatsApp 0811 730 7079, dan juga bisa Anda saksikan di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
2: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya?
1: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
3: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
4: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.

4 Garuda Dempo Brigjen TNI Kabib Mahfud yang meninjau kondisi gajah binaan Pusat Konservasi Gajah atau PKG Padang Sugihan di kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi satwa yang ikut terdampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan tersebut. Dan mendengar, Kabib Mahfud memastikan kondisi kesehatan gajah sekaligus memastikan ketersediaan pakan bagi satwa yang berada di kawasan konservasi. Jadi sebagai bentuk kepedulian terhadap kelangsungan hidup satwa, Danrem juga memberikan makanan tambahan berupa buah-buahan kepada gajah-gajah binaan PKG Padang Sugihan. Menurutnya, gajah merupakan bagian penting dari kekayaan alam yang harus dijaga bersama. Karena itu, upaya penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada keselamatan masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan satwa. Dan pendengar, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai di tengah kepungan asap bagaimana melindungi marga satwa dan cagar alam dalam dialog interaktif Palembang Menyapa yang akan kami hadirkan untuk Anda tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami juga mengajak Anda untuk bergabung, silakan untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Tolong, saya dikuburan di sisa terus, tolong.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omongan?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang menyapa edisi hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, persoalan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap saat ini masih kita rasakan bersama. Kalau kita bicara dampak kabut asap, tentu yang paling sering kita pikirkan adalah kesehatan manusia. Tapi ada satu hal yang juga tidak boleh luput dari perhatian, yaitu bagaimana kondisi ini berdampak pada satwa liar dan habitat tempat mereka hidup. Ketika hutan terbakar dan habitat terganggu, satwa bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan sumber makanan dan ruang untuk bertahan hidup. Bahkan dalam kondisi tertentu, satwa bisa keluar dari habitatnya dan berhadapan langsung dengan manusia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita dengarkan dulu laporan RRI berikut ini.
2: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan memperketat patroli selama 24 jam di Suaka Margasatwa SM Padang Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karula meluas ke habitat serta koridor gajah Sumatera. Kepala BKSDA Sumatera Selatan Daniwari Widianto mengatakan, perlindungan habitat gajah menjadi salah satu prioritas dalam penanganan karula yang terjadi di kawasan konservasi tersebut. BKSDA Sumatera Selatan telah menempatkan 7 posko pengendalian karula di dalam kawasan Suaka Markasatwa Padang Sugian sejak awal Agustus. Seluruh posko tersebut disiagakan selama 24 jam untuk melakukan patroli dan memantau potensi munculnya titik api. Selain melakukan pencegahan pemadaman karula, BKSDA juga meningkatkan pengawasan terhadap gajah binaan di Pusat Konservasi Gajah, PKG, Jalur 21 Padang Sugihan. Menurutnya, musim kemarau juga dapat mempengaruhi ketersediaan air dan pakan bagi satwa, sehingga kebutuhan gajah mulai dari nutrisi, suplemen, obat-obatan, hingga air terus dipastikan terpenuhi.
3: Iya, ini jadi salah satu yang prioritas juga ya untuk kami, penyelamatan satwa gitu ya, minimalisir dampak kerusakan akibat kejadian karhut ini. Jadi misalnya di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan, yang jelas gajah binaan di PKG itu kami prioritaskan ya. Artinya kemarin juga sempat titik api mau merambat ke arah PKG, ke area PKG. Jadi kekuatan kami, tim darat, tim udara dikerahkan untuk melokalisir setidaknya ya kepala api atau memadamkan api yang mengarah ke arah PKG. Gajahnya juga kami posisikan ke tempat yang lebih aman. Itu kan luas sekali ya, 7.350 hektar. Jadi ada area-area yang memang kami pandang aman untuk kemudian gajah kita konsentrasikan di situ dulu. Ya, alhamdulillah untuk area PKG berhasil diselamatkan. Jadi
2: BKSDA Sumatera Selatan juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebakaran di kawasan Suakam Markasatwa Padang Sugian guna memastikan api tidak berkembang dan mengarah ke habitat maupun jalur jelajah gajah. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, mendengar dalam tema di tengah kepungan asap, bagaimana melindungi marga satwa dan cagar alam. Pagi ini kita akan melihat persoalan ini dari dua sisi, yaitu bagaimana pemerintah melalui BKSDA melakukan perlindungan dan penanganan satwa, serta bagaimana kondisi satwa, khususnya gajah Sumatera dari sisi penelitian. Dan sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Bapak Daniwari Widianto S.Hud MSI sebagai Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Pak Dani.
4: Selamat pagi, Mbak Ega.
1: Kabarnya gimana nih Pak Dani di tengah kepungan asap ya?
4: Alhamdulillah, tetap semangat.
1: Tetap semangat dan tetap sehat ya Pak ya? Baik, dan Pak Dani tidak sendirian pendengar, hadir juga bersama kita ada Mbak Winda Indriati MSI, peneliti gajah Sumatera di Sumatera Selatan. Mbak Winda, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Ega.
1: Kabarnya gimana Mbak Winda?
5: Alhamdulillah baik Mbak, walaupun dengan di tengah kondisi kita yang saat ini.
1: Tapi perjalanannya lancar tadi Mbak Winda?
5: perjalanan sedikit berkabut.
1: Berkabut ya. Ya,
5: seperti biasa tetapi lancar.
1: Alhamdulillah tetap aman dan lancar ya Mbak Winda ya. Dan pada nih Mbak Winda, kita akan ajak pendengar untuk bergabung dalam perbincangan kita di pagi hari ini. Untuk Anda yang punya pertanyaan, tanggapan, silakan menuju line telepon kami nanti di 0711 369977, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga untuk dialog Palembang Menyapa pagi ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, saya langsung aja ke Pak Dhani ya. Pak Dhani, tentu saja masyarakat prihatin ya mendengar kabar adanya kebakaran juga di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan yang berlangsung sejak Agustus lalu ya Pak ya.
4: Iya.
1: Boleh diperjelas untuk kami nih Pak dan juga pendengar, seperti apa sebenarnya gambaran kondisi terkini di area sana dan sejauh mana penanganan tim gabungan saat ini Pak Dhani?
4: Iya, jadi kalau BKSDA Sumatera Selatan itu mengelola sebenarnya 11 kawasan konservasi ya. Tiga di Bangka Belitung, kemudian 8 di Sumatera Selatan termasuk Suaka Marga Satwa Padang Sugihan itu. Nah, saat ini yang masih dalam proses untuk pemadaman kebakaran itu memang di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan ya. Jadi betul tadi sejak awal Agustus memang kami sudah aktifkan 7 posko itu di sekeliling SM Padang Sugihan di dalam kawasan gitu ya. Jadi utara, barat, selatan, timur itu ada poskonya memang dari awal Agustus. Seluruhnya ada 17 posko untuk 11 kawasan konservasi yang kami kelola. Jadi fungsi posko ini memang untuk pertama pastinya kami harapkan untuk patroli pencegahan ya, sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan api gitu ya. Kemudian pasti yang kedua dapat merespon lebih cepat ketika terjadi kebakaran di kawasan, karena memang teman-teman posko itu sudah ada di kawasannya. Meskipun begitu, di situasi saat ini memang beberapa titik api di kawasan SM Padang Sugihan masih menyala dan berasap. Nah, ini masih ditangani oleh tim gabungan ya, posko kami, kemudian Manggala Agni dari Balai Dalkarhut Sumsel ya. Ada 5 daop di situ ikut bergabung. Kemudian dari TNI, Masyarakat Peduli Api, Polri ya, semua bergabung dan kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan pemadaman di antara 7 posko itu, termasuk di PKG Jalur 21 yang menjadi fasilitas unit perlindungan satwa gajah.
1: Iya. Baik, padahal nih kalau bisa dipetakan kawasan ataupun kawasan konservasi ataupun cagar alam mana saja nih Pak yang saat ini dalam kondisi paling rawan atau terdampak langsung oleh titik panas hotspot dan juga asap nih Pak?
4: Iya, kalau paling rawan pasti yang pertama SM Padang Sugihan yang memang masih menyala, kemudian beberapa kawasan konservasi yang sempat ada titik api tapi sudah tertangani, ada di SM Bentayan, SM Dangku, kemudian Taman Nasional Gunung Maras, itu juga terjadi kebakaran, tapi dapat ditangani oleh teman-teman ya, tinggal SM Pasu aja.
1: Oke, baik. Kalau kondisi personel Polhut di lapangan saat ini seperti apa nih Pak?
4: Ya, tidak hanya Polhut sebenarnya.
1: Iya.
4: Kalau di lapangan seluruh elemen kami ya, pegawai bergabung ya. Ada Polhut, ada PEH, ada Mahot, penyuluh dan lain sebagainya bergabung di situ dengan instansi lain, tim darat yang tadi saya sebutkan ya. Alhamdulillah ya, mohon doanya juga dari teman-teman semua ya, supaya ini petugas tetap semangat, tetap sehat ya, karena tiap hari kan di lokasi memang terpapar asap ya. Jadi kegiatan tiap pagi sampai malam itu ya pasti rutin ground check titik api, pemadaman ya, kemudian malamnya melakukan analisis besoknya harus strateginya seperti apa gitu ya. Kami juga koordinasi dengan tim Satgas Provinsi Tanggap Darurat ya, Bencana Karhut Provinsi Sumsel untuk dukungan WB Satgas Udara ketika memungkinkan.
1: Oke, baik. Saya ke Mbak Winda nih. Mbak Winda, saat kabut asap tebal terjadi nih Mbak, apa nih respon insting paling awal dari satwa besar seperti gajah Sumatera? Apakah mereka panik ataupun melakukan migrasi paksa atau gimana nih Mbak Winda?
5: Kalau untuk satwa besar gajah Sumatera Mbak, kita bahas berarti memang di gajah Sumatera kan berada di kantong habitat Padang Sugian Simpang Heran yang memang saat ini terdampak dari akibat dari karhutlah. Tetapi kalau gajah itu sendiri mereka secara naluriah memiliki insting alami ya Pak. Memiliki insting alami. Jadi sonar di badannya itu secara morfologi memiliki fungsi-fungsi tertentu gitu, baik untuk dalam keadaan darurat maupun bahaya. Jadi kalau gajah itu pendengarannya tuh bisa 10 sampai 20 Hz lebih tinggi daripada kita manusia. Jadi sebenarnya bisa menjadi early warning system alami gitu kan. Early warning alami sehingga gajah itu lebih mendengar duluan adanya potensi misalnya ada mara bahaya, kemudian juga dari segi penciuman menggunakan balainya, gajah termasuk salah satu satwa yang sensitif, jadi bisa mencium sampai dengan 2-4 km. Jadi kalau ada asap akibat kebakaran atau kondisi panas, kemudian juga faktor seismik dari tapak kakinya melalui sel-selnya, nah itu dia bisa mendengar apabila ada rombongan kawanan atau kelompok gajah lain gitu, yang misalnya berjalan beriringan secara serentak, itu mengindikasikan adanya bahaya. Kemudian gajah juga akan melakukan migrasi secara alami, dia tidak berpindah atau keluar dari habitatnya, tetapi akan si matriark atau gajah betina tua yang menjadi pemimpin suatu kelompok itu, dia akan mengeluarkan satu suara gitu, warning system awal kepada kelompoknya itu sebagai tanda bahwa di lokasi tersebut atau mendekati lokasi habitat kita ini sedang ada suatu ancaman. Nah, jadi mereka akan bergerak secara migrasi, secara alami naruli menuju hutan alami yang tidak terdampak. Nah itu biasanya mereka juga menggunakan karena tadi ada pergerakan seismik dan juga sensitivitas terhadap bau, biasanya si matriark atau si pemimpin individu gajah betina yang paling tua ini dia sudah tahu gitu jalur-jalur mana yang sudah mengalami bekas kebakaran, kemudian sudah dilewati oleh kelompok-kelompok gajah yang lainnya, sehingga kelompok awal ini tidak akan melewati jalur yang sama seperti kelompok gajah yang lainnya, seperti itu.
1: Baik, tapi ada kemungkinan mereka kembali ke tempat awal atau gimana nih Mbak Winda?
5: Kemungkinan ada kembali ke tempat awal tetapi mengalami pergeseran Mbak. Jadi ada mungkin setelah pra karhutla ya. Setelah ada suksesi alami, kemudian biasanya kan kalau karhutla seperti di Padang Sugihan, apabila setelah terjadi proses kebakaran hutan kemudian akan suksesi lagi menjadi padang ilalang atau padang rumput. Nah, mungkin mereka tetap akan mengingat jalur alaminya itu. Jadi tetap ada potensi kembali untuk mencukupi dukung habitat yang mereka perlukan seperti pakan, air, kemudian menggaram atau satlik, tetapi dalam periode waktu yang cukup lama gitu, sesuai dengan suksesi alami yang terjadi di lahan tersebut, ataupun nanti mungkin dari rekan-rekan BKSD akan melakukan pemulihan ekosistem ya Pak, di kawasan tersebut dengan menanam jenis-jenis tanaman pakan ataupun lokal spesies asli dari daratan lahan basah dan rawa gambut yang ada di Padang Sugihan.
1: Baik, kalau kita berbicara tentang asap ya dari karhutla ini sendiri Mbak Winda, asap ini kan mengandung karbon monoksida dan juga partikel berbahaya nih. Seberapa rentan organ pernapasan gajah ataupun satwa liar ini terhadap paparan asap jangka panjang, Mbak Winda?
5: Kalau paparan asap ini tentunya bukan hanya satwa besar gajah, tetapi lebih rentan kepada satwa-satwa kecil. Kalau yang untuk di habitat itu lebih banyak, misalnya kita terinfonya yang terdampak adalah mamalia kecil ataupun dari segi reptil gitu ya Mbak. Di luar dari konteks si gajah Sumatera ini merupakan satwa besar. Kalau gajah Sumatera sendiri kan dia tadi sangat sensitif, kemudian ada kemungkinan pasca trauma gitu Mbak dari kejadian ini, kemudian ada tekanan stres juga di samping dengan sensitivitasnya terhadap penghirupan asap. Kalau gajah di binaan saya rasa sudah ada pengelolaan dan kemudian ada tim medis sendiri ya Pak, dokter hewan sekarang alhamdulillah kita sudah punya gitu untuk tindakan pasca treatment lah, treatment pada saat kebakaran kemudian pasca kebakaran itu sendiri terhadap si satwa gajah. Tetapi kalau untuk gajah-gajah liar, karena Sugian Simpang Heran juga merupakan salah satu kantong habitat terbesar yang kita punya di Sumatera Selatan, nah itu juga menjadi salah satu PR bagi kita gitu kan. Jadi perlu kalau dari sisi akademis atau peneliti Nanti kita akan coba melakukan kajian gitu Mbak, kajian pasca kebakaran yang komprehensif gitu dari skala ekosistem, habitat, dan kemudian dampak terhadap satwanya. Kemudian pergeseran-pergeseran pola ruang dan jelajah juga dari segi anatomisnya. Mungkin nanti kalau anatomis kita lebih menggunakan gajah binaan ya Pak, yang lebih tepat gitu dampaknya. Kalau untuk jangka panjang asap itu sendiri bagi si satwa gajahnya, yaitu Mbak, bisa menyebabkan adanya trauma sementara dan juga memicu tekanan stres nih Mbak.
1: Baik, saya kembali ke Pak Dhani nih. Pak Dhani, kalau akibat dari karhutla ini sendiri, apakah sudah ada mengganggu pakan atau sumber makanan gajah ataupun ketersediaan air bersih untuk mereka sejauh ini Pak?
4: Iya, pastinya ada Mbak, dampak negatif karena karhutla yang sudah berlangsung hampir 2 bulan di SM Padang Sugihan, khusus di area PKG ya. Area PKG itu kan luasnya 7.350-an hektar lah ya, dari 88.000 keseluruhan luas SM Padang Sugihan gitu. Dan terbakar juga area-area penggembalaan gajah itu terbakar juga, sehingga pasti pakan aleminya pun pasti berkurang ya, ya Mbak Indah ya gitu. Jadi ada dampak negatif yang memang ini jadi PR kami juga sebagai pengelola di situ, kemudian untuk memastikan bagaimana supaya asupan pakan alami dan tambahan nutrisi terpenuhi. Jadi kalau buah-buahan segala macam, pakan tambahan itu rutin memang ya. Jadi sekarang teman-teman di sana juga ada tugas tambahan ini untuk mencarikan pakan alami utama yang berserat gitu ya, selain buah-buahan itu untuk gajah-gajah binaan supaya tetap terpenuhi pakan alaminya di tengah area padang penggembalanya yang memang sebagian rumput atau padang alaminya sudah terbakar.
1: Oke, baik. Tapi apakah sudah ada satwa nih ataupun gajah ya Pak Dhani yang menjadi korban api di wilayah konservasi Sumatera Selatan sendiri?
4: Untuk gajah, terutama yang binaan, pastinya tadi seperti disampaikan Mbak Winda, kami tangani secara intensif ya. Selain dokter hewan, tim medis juga kan masing-masing gajah ada mahotnya ya. Jadi tiap hari itu di absen lah istilahnya lah, dari pagi sampai malam dipastikan dia ada di mana, kemudian sudah terpenuhi belum pakannya, kan kelihatan ya kalau di umur poligajah lekuk lapar segala macam itu kan kelihatan kalau dia belum cukup makannya. Kemudian satwa lain di habitat SM Padang Sugihan, tim yang menemukan beberapa satwa yang memang jadi korban kebakaran ya, paling banyak dari jenis reptil seperti ular gitu ya, kura-kura, kemudian ada terenggiling juga yang ditemukan terbakar, amfibi ya. Itu beberapa satwa di habitat SM Padang Sugihan yang terdampak karena kebakaran.
1: Baik, kalau itu untuk yang mati ya Pak ya?
4: Iya.
1: Kalau yang untuk terkena luka bakar ataupun ada gangguan pernapasan ya karena juga asap, ini kesiapan tim medis veteriner ataupun pusat penyelamatan satwa di Sumatera Selatan ini seperti apa nih Pak?
4: Ya, kami coba semaksimal mungkin optimalkan tim wildlife rescue unit kami dan pusat rehabilitasi yang ada ya. Jadi memang selain yang tadi saya sebutkan itu, beberapa upaya evakuasi satwa terdampak juga dilakukan, seperti misalnya kemarin tuh ada kucing kuwu gitu ya, beruang, kemudian terenggiling yang berdasarkan laporan masyarakat juga ditemukan mungkin lari ketika habitatnya terbakar ya, tidak hanya di kawasan konservasi kan ya, habitat satwa tersebut. Jadi kami coba untuk respon cepat hal-hal seperti itu, kemudian ambil tindakan penyelamatan yang diperlukan, direhabilitasi di terutama di PRS Puntikayu gitu ya, di Bangka Belitung juga ada alobi ya. Jika diperlukan tindakan medis untuk pengobatan, kita lakukan sampai dengan siap untuk dilepas liar kembali.
1: Oke, baik. Pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung ya dalam perbincangan kita pagi ini dalam Dialog Palembang Menyapa. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Saya kembali ke Mbak Winda nih. Mbak Winda, apakah ada perubahan perilaku gajah ya akibat stres lingkungan karena asap? Misalnya menjadi lebih agresif ataupun trauma terhadap kelompoknya?
5: Ya Mbak, kalau trauma terhadap kelompoknya tidak, tetapi trauma individual terhadap perubahan lingkungan yang terjadi gitu ya Mbak. Kalau efek atau stressing itu sudah pasti ada, jadi kan ada perubahan gerak atau pola gerak atau perilaku sudah pasti, tadi sudah kita sebutkan di awal. Jadi pola migrasinya adanya pergeseran Mbak. Pergeseran itu mau tidak mau mereka harus mencari rute terbaru. Nah, rute terbaru itu yang kadang kita khawatirkan itu beririsan dengan zona penyangga ataupun dengan pemukiman dan perkebunan yang ada sekitar itu, nanti akan memicu terjadi interaksi negatif di masa depan. Nah, hal-hal seperti itu yang saat ini juga tindakan pasca kebakaran yang tentunya dari baik dari balai, saya rasa kemudian dari teman-teman stakeholder lain dari perusahaan sekitar dan juga dari dinas kehutanan pasti sudah memikirkan bagaimana tindakan atau jangka panjang yang akan dilakukan gitu akibat dari dampak karhutla ini sendiri terhadap si satwa gajah itu.
1: Baik, kalau ekosistem cagar alam ini kan bisa dipulihkan kembali ya Mbak Winda ya, kira-kira seberapa cepat nih Pak ekosistem cagar alam bisa pulih kembali pasca terpapar kebakaran dan juga asap ini?
5: Kalau di SM Padang Sugihan itu kan kita tahu itu merupakan habitat lahan basah dan sebagian areanya bergambut ya Mbak. Jadi tantangan dari teman-teman yang pemadaman di lapangan juga karena area gambut pasti ada pengurangan 1-2 meter gambut dalam gitu Mbak akibat dari efek kebakaran. Kemudian kalau rencana pemulihan ekosistem itu kalau untuk di padang rumput sendiri misal suksesi alami itu paling cepat 2-3 tahun, tetapi itu juga baru skala mungkin dalam bentuk semak dan herba gitu Mbak, yang pertumbuhannya secara masif dan memang lebih cepat dibandingkan dengan jenis vegetasi lain. Kemudian kalau dalam skala 2-3 tahun itu, kemudian kalau kita melakukan pemulihan ekosistem dengan penanaman jenis-jenis pohon yang memang menjadi pakan satwa dan juga jenis pohon merupakan spesies alami dari ekosistem tipe ekosistem lahan basah dan gambut itu, yang baru muncul adalah jenis pohon-pohon muda mungkin baru di tahap pertumbuhan tiang gitu, pohon kecil gitu Mbak.
1: Baik, saya kembali ke Pak Dani nih. Ketika tempat tinggal satwa ini tertutup asap ya Pak ya, ada kekhawatiran satwa liar ini terdesak masuk ke permukiman ataupun perkebunan warga. Ini sudah ada kasusnya atau belum nih Pak?
4: Untuk yang liar terutama ya.
1: Iya.
4: Kalau gajah, kemarin kami sempat juga tim WRU kami melakukan penanganan interaksi negatif di Desa Lebung Gajah, Lebung Gajah ya, Kabupaten Oke ya. Itu ada 3 ekor gajah yang kemudian masuk di kebun warga dan merusak tanaman pisang ya, kebun pisang. Jadi tim kami setelah mendapat laporan langsung ke lokasi untuk bersama-sama dengan regu dari perusahaan juga. Itu dekat habitat yang di PT Bema. Ya. Jadi kami lakukan pengiringan kembali ke habitatnya yang di area konsesi ya. Cuma kami belum mendalami apakah itu dia keluar dari habitat itu, apakah memang sudah waktunya jelajahnya sampai ke situ atau memang karena asap ya. Jadi kami baru fokus ke penanganan interaksi negatif dengan masyarakatnya itu ya, supaya gajah selamat, warganya juga tetap aman. Kemudian pastinya tadi pemulihan ekosistem betul itu harus dilakukannya supaya di habitat alaminya memang nyaman untuk gajah sehingga tidak keluar dan ada terjadi konflik dengan masyarakat itu ya. Termasuk kalau di SM Padang Sugihan, selain pemadaman, pemulihan ekosistem, pastinya kami juga coba nanti untuk melakukan pemulihan tata kelola hidrologi yang ada di situ ya, supaya kanal-kanal atau sungai-sungai alami yang di situ tetap berfungsi dengan baik untuk pembasahan area, kemudian juga debit air tetap tersedia di musim kemarau untuk kebutuhan satwa, juga pastinya pemadaman jika terjadi kebakaran di situ.
1: Baik, Pak Dhani, Mbak Winda, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam Dialog Interaktif Palembang Menyapa. Dan pendengar yang ingin bergabung ya, kami masih tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
6: Sapana, pasti kena. Ini mahal.
7: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
6: Terus kita mau panah yang mana?
7: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
6: Ya sudah, kita cari yang lain. Kaleb-kaleb, diharap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
7: Aduh. Itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
6: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
7: Kau panah babi saja.
8: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
10: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Dialog Palembang Menyapa dengan tema kita yaitu di tengah kepungan asap, bagaimana melindungi marga satwa dan cagar alam. Dan tentunya kita masih bersama dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, ada Pak Dhani Wari, dan juga peneliti gajah Sumatera di Sumatera Selatan, ada Mbak Winda Indriyati. Dan kita beralih ke pertanyaan di YouTube ya, yang udah sudah masuk di akun YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Namun sebelum itu kita terima penelpon terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kita di 369977. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi.
11: Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
11: Saya Dika di Oki, Mbak.
1: Dika di Oki?
11: Iya.
1: Baik, silakan Pak Dika.
11: Ya baik, terima kasih Mbak. Yang saya ingin tanyakan Mbak ya, saat ini kan sangat miris ya Mbak saya. Mbak, saya pernah dengar orang hutan ataupun gajah itu memakai masker di Kalimantan. Yang ingin saya tanyakan Mbak, mereka kan saat ini kan sangat dekat dengan api dan kebakaran hutan dan asap itu Mbak. Yang ingin saya tanyakan Kak Mbak, kondisi sebenarnya satwa di Sumatera Selatan itu seperti apa Mbak? Karena kan kita yang jauh aja dari hutan gitu Mbak ya, bisa terkena aspa Mbak, apalagi hewan-hewan yang ada di hutan gitu Mbak ya. Mereka kan sangat mengkhawatirkan gitu kan Mbak. Itu seperti apa Mbak? Apakah memang benar-benar aman hewan-hewan kita di Sumatera Selatan ini Mbak? Itu okay. aja sih Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Dika di Oki ya.
11: Iya.
1: Baik, Pak Dika di Oki yang sudah bergabung, mungkin saya ingin minta tanggapan dari Pak Danis terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya kondisi hewan nih yang bisa dikatakan sangat dekat dengan api saat ini. Silakan Pak Dani.
4: Iya, baik, terima kasih. Untuk kondisi satwa terutama yang di habitat yang saat ini masih terbakar ya di kawasan SM Padang Sugihan, yang pertama untuk populasi gajah binaan tentu pastinya yang seperti tadi sudah kami sampaikan, Mbak Winda juga sampaikan, ada tim kami yang memang secara khusus memantau setiap hari dari Mahot, kemudian dokter hewan dan tim medis ya, mulai dari pakan, kemudian lokasi mereka secara real time itu ada di mana, bagaimana posisinya dengan titik api dan asap gitu ya, kemudian kondisi kesehatan, tentu pastinya juga obat-obatan untuk gajah selalu tersedia gitu ya. Kemudian nutrisi tambahan juga selalu kami sediakan. Kemudian untuk satwa yang lain, karena ini habitat alami ya, pasti ada dampak negatif seperti tadi saya sampaikan. Ada beberapa satwa yang ditemukan oleh tim di lapangan juga mati, jadi korban kebakaran, terutama yang pergerakannya lambat gitu ya Mbak Linda ya, jenis-jenis reptil kura-kura, ular gitu ya, terenggiling gitu juga ditemukan mati, sehingga saya harus sampaikan hal tersebut ya, supaya kita semua memahami bahwa bahaya karhut ini tidak hanya untuk manusia ya, tapi satwa yang ada di habitat yang sedang terbakar itu juga menjadi korban, dan pastinya sebagai bagian dari ekosistem ya, pasti ya ada peran, kemudian peran mereka yang ya mungkin hilang, sehingga kita harus lindungi itu gitu ya. Jadi saya juga menghimbau ke masyarakat untuk waspada atau tidak kemudian membuat hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran ya, karena satu titik api saja dengan kondisi di lapangan yang ternyata angin saja ya sangat kencang, kemudian di musim kering bahan bakar di lokasi SM Padang Sugihan misalnya itu alang-alang apa belidang ya kering itu sangat mudah terbakar, dan ketika sudah terbakar itu ya akan cukup sulit ya untuk pemadaman dengan situasi angin yang kencang, api itu mudah sekali loncat-loncat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah ini akan berdampak negatif terhadap satwa yang ada di dalamnya. Tapi kami coba untuk meminimalisir dampak kerusakan dari kebakaran terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem di seluruh kawasan ya, tidak hanya di SM Pasu, tapi juga di kawasan konservasi yang lain, serta juga memantau yang di luar kawasan konservasi juga ya. Ada di kanal call center kami juga banyak laporan terkait evakuasi satwa akibat dampak karhut yang juga kami respon ya, sehingga mungkin jika teman-teman mengetahui ada satwa yang perlu

0: paling ada beda sedikit-sedikit.
1: Oke, jadi walaupun ibaratnya ini tidak diatur secara resmi, tapi ini juga sudah jadi seperti pakem ya untuk pakem. Ya, teman-teman yang bisnis di sana, jadi harga juga sesuai kesepakatan bersama ya. Jadi ya, oke. Ini termasuk salah satu trik juga untuk mungkin untuk saling menjaga ini untuk bisa bertahan usahanya ya, Bung Leo. Nah, kalau untuk ini kan yang usaha-usaha ini, pelaku-pelaku usaha ini kan mereka boleh dibilanglah komunitas informal sendiri ya, yang mereka usahakan sendiri. Nah, apa nih Bung Leo, mungkin ada bisa kasih masukan atau memang sebaiknya dibuat komunitasnya sendiri atau seperti apa?
2: Kalau misalnya yang senior pasti ada PHRI yang mengharia Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, tapi di Bengkulu rasanya kurang hidup. Kalau di lain mungkin lebih hidup, dan itu harusnya bisa menjadi salah satu pilihan.
1: Jadi wadah juga ya.
2: Ya gitu. Dan pemerintah kalau misalnya tahu PHRI nggak jalan, mungkin bisa membantu ini kenapa. Terus bisa mensupport teman-teman yang lain untuk bisa buat komunitas baru gitu kan, khusus lokal mungkin. Tapi kalau misalnya masih juga pemerintah masih cuek terhadap bagaimana bisa membangun ini, nuntut aja ya, nuntut jadi, aja pajak, nuntut aja misalnya harus rapi harus apa, tapi tidak ada komunitas terus diajak untuk seperti tadi bazar, diajak juga tapi harus ada misalnya Bang Haris, syarat dan ketentuan berlaku gitu loh.
1: S dan K.
2: Ya, jadi dengan harga yang tinggi itu kan kadang-kadang itu juga merepotkan UMKM. Ya kalau UMKM besar mungkin oke. Tapi kalau misalnya masih pemula, masih mikro, rasanya masih berpikir juga.
1: Nah, kalau yang seperti ini gimana mereka bisa dapat informasi seperti misalnya ada bantuan permodalan atau adanya pelatihan?
2: Nah itu harusnya bisa transparan ya. Terkadang tuh misal contoh aja saya harus membuka ini misalnya ada pameran apa, tapi mungkin diprioritaskan yang kenal-kenal aja gitu. Itu kan udah berapa kali kejadian.
0: Faktor kedekatan. Kedekatan ini.
2: Harusnya kan bisa, maksudnya boleh.
1: Harusnya gitu. Inklusif
2: tapi
1: ya,
2: ini ya. Boleh mungkin yang kenal-kenal aja, tapi gantian gitu Bang Hari. Jangan misalnya ada lagi, ya itu lagi, ada lagi, itu lagi. Jadi bisa, kami berharap bisa pemerintah bisa lebih transparan.
1: Oke, baik.
2: Nah, saya ingin tambahkan ini, Bang Hari. Salah satu yang bikin UMKM kita tuh juga akhirnya saya sedih sih kalau misalnya 2-3 bulan tutup ya Bang. Kita berharap sih kan bertahan lama begitu. Nah, salah satu yang kadang-kadang tuh teman-teman UMKM tuh mungkin ini menjadi tantangan ya. Rasa itu berubah, Bang Hari. Rasa dan kualitas berubah mungkin ya karena mungkin harga juga akhirnya orang berpindah mengarah. Jadi banyak kejadian UMKM kuliner ya. Saya juga pengen ngomong juga enggak mesti juga kuliner tapi juga oleh-oleh Bengkulu terus juga mungkin batik Bengkulu gitu-gitu. Kalau sudah standarnya seperti ini terus tiba-tiba berubah dan harga naik terus rasa berkurang, berubah lagi udah tidak lagi seperti yang dulu ditinggal. Oke. Okay. Dan itu banyak kejadian di Bengkulu akhirnya tutup.
1: Pak Revi, kalau masalah harga dan kualitas, kalau Pak Revi memilih seperti apa sebagai pelaku usaha? Kualitas diturunkan, harga tetap sama, atau kualitas tetap dijaga, harga naik? Atau ada pilihan lain mungkin dari Pak Revi?
0: Kebetulan karena saya di pinggir pantai, jadi kualitas nih kualitas yang paling pertama kita paling jaga, Pak. Paling jaga untuk konsumen kita itu kualitas yang the best lah, yang terbaik. Masalah harga kita turun, Pak. Turut pasaran yang ada. Jadi sekarang harga ikan kan mulai melambung ya. Melambung tinggi nih, yang kemarin bisa harga 60, sekarang sudah harga 90 sampai 100 ribu harga ikan sekarang. Nah, kita mungkin untuk mengurangi kuantitas kita tidak mungkin, Pak. Makanya kita menaikkan harga. Jadi kita dalam 3 bulan ini kita sudah naikkan harga yang signifikan lah sesuai dengan harga pasar.
1: Respon dari konsumen?
0: Ya, konsumen ngerti juga.
1: Oke. Okay. Ya. Yang loyal ngerti ya, Pak. Ya,
0: karena konsumen kita sudah lama, kita juga sudah lama, mereka mengerti dengan kita memberikan penjelasan bahwa harga pasarnya sekian. Apalagi ikan-ikan yang kita seafood ini yang bahan-bahannya ekspor semua, semuanya bisa dilihat di media sosial, makanya kita kasih tahu harganya ini. Kalau nggak percaya silakan buka di media sosial.
1: Oke, berarti memanfaatkan media sosial tadi juga termasuk untuk memberikan informasi mengenai perubahan harga dan sebagainya ya, Pak ya?
0: Ini media sosial ini kan harganya seafood nih se-Indonesia tuh hampir sama, Pak. Kayak lobster seharga 700 ribuan itu se-Indonesia sama. Ya, kayak bawal putih itu kan ikan-ikan ekspor itu.
1: Kalau kita, Pak, bahan baku dari mana, Pak?
0: Pertama lokal, Pak.
1: Lokal, oke.
0: Ya, lokal daerah, karena daerah pesisir, kita daerah pesisir.
2: Jadi aman, Pak.
0: Aman lah. Satu juga, kedua, kita ada keluarga yang ke laut sendiri, yang punya kapal sendiri.
1: Kalau situasi seperti sekarang ini, seperti apa pasokan bahan baku?
0: Kalau pasokan bahan
1: baku, cuaca ini kan juga pengaruh, kalau kan?
0: Kalau pasokan bahan baku tuh berpengaruh, Pak. Berpengaruh kalau keadaan. Nah, sekarang kalau lagi keadaan banyak, kita ngumpulnya ikan-ikan yang segar tuh kita ambil agak lebih, Pak. Dan kita simpan, kita packing yang bagus sehingga bisa bertahan agak lama.
1: Jadi main sistem stok juga ya, Pak?
0: Ya, stok.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau tadi seperti Bung Lili tadi cerita ada beberapa yang usaha cuma bisa bertahan sebentar, mungkin 3 bulan sudah ini. Tidak hanya yang kecil pemula, bahkan yang punya brand-brand besar juga yang franchise juga ada yang ada juga yang ini ya tidak bisa bertahan ya. Nah, saya ke Pak Revi ini 23 tahun ini bukan angka yang sebentar lah ya untuk satu usaha. Apa nih kiatnya untuk bisa bertahan gitu dua dekade lebih ini?
0: Pertama di tempat kuliner saya tuh saya buat restoran tuh kayak rumah sendiri. Jadi pengunjung kita bebas untuk bermain, untuk ke pantai kemana itu
2: karaoke
0: bebas ada, karaokean. Ya? Jadi nggak terpaut kayak restoran yang lain. Kita bebas mau kemana, mau arah kemana, mau mandi laut. Silakan kita siapkan ada fasilitasnya. Jadi mereka respon ke sana, Pak. Jadi bisa
2: konsep
0: lama.
2: Konsep open resto ya, Bang Revi. Ya.
1: Dan jadi berarti tidak dibatasi waktunya gitu.
0: Ya, tidak dibatasi waktu, tidak ada harga di waktu. Jadi kita bebas di sana.
1: Ya. Kadang kan, Pak, kalau kita ke resto kan juga tempatnya terbatas dan kalau pengunjungnya ramai kan juga mungkin kita tidak bisa berlama-lama ini. kalau di tempat Bapak seperti apa ini?
0: Ya, karena
1: ada yang ini enggak misalnya pernah komplain enggak? Aduh, ini
0: Jadi kalau kita nerima job tuh nggak bisa ambil dua. Jadi kalau ada event kita ambil eventnya aja. Tamu hariannya kita kurangi.
1: Oh, okay.
0: Jadi kalau kita nggak ambil event misalnya karena kebutuhan ekonomi kita ambil sampai 2-3 event semuanya kita dorong. Jadi keteteran.
1: Event ada, kunjungan untuk
0: tamu
1: yang
0: ada.
1: Tamu tetap ini.
2: Nah, jadi kita nggak kualitas turun ya, Bang.
0: Ya, jadi kita nggak maksimal untuk melayani konsumen yang biasa tempat kita.
1: Oke, fokus ya. Nah,
0: jadi kita fokus.
1: Oke, baik. Apa lagi, Pak? Mungkin yang menjadi rahasia untuk bisa bertahan juga.
0: Pertama masalah harga, kuantitas, itu yang katakan Leo tadi, kebersihan,
2: pelayanan,
0: keindahan, pelayanan tempat, itu yang utama. Nah, ini yang membuat kita bertahan. Sudah itu relasi, Pak. Relasi penting. Kebetulan saya juga buka travel, agent travel.
2: Dan kepuasan itu yang seperti Bang Revi bilang tadi, Bang Arif. Jadi kalau satu keluarga udah puas, mau harga naik atau gimana, mereka akan tetap kembali. Asal jadi, kita udah bikin puas ya, Bang.
0: Jadi kita tanya, Pak, setiap tamu yang datang gimana, Pak, makanannya, kepuasannya, itu kita tanya. Karena ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas.
2: Nah, patut saya tambahkan, Bang Arif, bagaimana juga teman-teman UMKM juga menghadapi komplain. Jangan ada komplain pelanggan itu lepas tangan. Itu salah kau, bayar tidak atau gimana. Jadi ditanya ya, Bang ya, ya. Misalnya kelapanya ketuaan. Ya palingan di satu kejadian itu mungkin 1-2 yang ketuaan. Dia ganti aja. Jangan merasa ibaratnya makan nasi itu gitu kan, itu seperti membuat itu kesalahan dari konsumen. Terus misalnya tiba-tiba kita tuh pengen jaga ya Bang, tiba-tiba dapatlah naasnya, rupanya ayam itu belum matang, masih ada mungkin di dalamnya itu uratnya masih merah atau apa, bukan maksud arti sengaja untuk tidak masak ya, karena kan kita masak banyak. Tiba-tiba itu ganti aja. Jadi kalangan tuh apa namanya, banyak UMKM kita tuh masih belum paham atau bisa belum belajar bahwa komplain itu dihadapi, diselesaikan. Nah itu kalau enggak, akhirnya ya memang itu menjadi apa, promo jelek gitu Bang Are. Jadi dia ngomong lah sama orang lain ini, saya benar situ ini. Nah itu jadi tantangan buat UMKM kuliner juga UMKM.

0: cepat viral.
1: Sedikit aja tuh kesalahan itu viralnya luar biasa.
2: Oke, jadi berarti memang servis ya terhadap konsumen untuk bisa menjaga mereka loyalitasnya ya untuk bisa datang tidak hanya sekali tapi untuk balik lagi. Ya. Oke, baik. Nah ini untuk menutup obrolan kita, saya ke Pak Revi dulu sebagai pelaku, apa nih harapan mungkin agar juga UMKM ini bisa naik kelas dan juga untuk teman-teman yang lain juga bisa bertahan juga, dan ini masih panjang lagi nih usianya untuk usaha ini.
1: Harapan kami dari pengusaha kuliner di daerah wisata mengharapkan bahwa ada peran aktif dari dinas terkait untuk kami menjadi UMKM yang selevel lah, naik tingkat. Itu yang kami harapkan dari kami pengusaha.
2: Oke. Ada pesan khusus mungkin Pak?
1: Ya, pesan khusus lihat-lihat kami Pak.
2: Ini singkat tapi sebenarnya dalam maknanya. Oke. Ini jadi mohon diperhatikan ya untuk pelaku-pelaku usaha ini. Apalagi ini tidak hanya untuk sektor ekonomi juga, tapi juga mendukung pariwisata ya, karena kebetulan juga berada di kawasan wisata. Nah, Bung Leo, sebagai konsultan, apa yang ingin Anda sampaikan mungkin pesan buat teman-teman UMKM juga?
3: Ya, saya kalau teman-teman UMKM banyak sudah sampaikan oleh Bang Revi, saya ingin lebih kepada pemerintah untuk fokus juga membuat spot-spot wisata kuliner yang baik ya Bung Hari ya, dibangun dengan proper, terus juga jangan asal jadi ya Bang Revi ya, buat acara juga jangan seolah-olah gongnya wah banget nih pas promonya Bung Hari, banyak kejadian itu kan event-event, tapi pada saat di hari H atau itu juga enggak maksimal begitu. UMKM-nya sedikit, terus juga mungkin enggak rame atau apa, itu jadi tantangan. Kalau misalnya pemerintah bangun tempat sesuatu untuk bisa di tempat rame gitu, tempat masyarakat berkumpul, tapi juga harus ada support UMKM-nya juga ya Bang Revi ya. Jangan bangun sesuatu UMKM-nya malah diusir-usir serba tidak boleh. Ya tadi ketemu hari bilangnya syarat dan ketentuan ya, SK-nya berlaku gitu loh. Jadi akhirnya UMKM jadi ribet gitu. Harusnya kan bisa lebih bebas, bisa lebih asik, masyarakat seru gitu kan untuk berkumpul. Tapi kalau pemerintah masih membangun hanya berpikir bagaimana ini untuk tanpa penunjang, akhirnya cuma gagah dilihat tapi tidak ada fasilitas lain, ya sangat disayangkan.
2: Oke, baik. Semoga juga obrolan kita pagi ini juga bisa menjadi masukan juga didengar ya, dan juga syukur-syukur untuk bisa ditindaklanjuti juga dengan pihak-pihak terkait. Nah, menutup ini satu kata, kalau saya sebut UMKM, kalau Pak Revi apa?
1: Jaya selalu.
2: Ya, oke. Bung Leo, kalau UMKM?
3: Anti pengangguran.
2: Oke. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber saya yang sudah hadir pagi ini, Pak Revi, yang juga tentunya kita harapkan ini bisa bertahan terus usahanya, bahkan bisa naik kelas juga ya Pak Revi ya. Dan juga Bung Leo, terima kasih juga ya sudah hadir untuk ngobrol kita pagi hari ini. Dan tentunya kalau UMKM naik kelas ini tidak hanya perjuangan dari teman-teman pelaku, tapi tentunya juga harus ada dukungan dari pemerintah. Saya Haryansyah mengakhiri obrolan kita pagi ini. Kita jumpa lagi di Bengkulu Menyapa episode berikutnya. Sampai jumpa.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi.

jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk juga percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Narasi ini memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan Advanced Chat Privacy, supaya Meta AI tidak dapat membaca peran pesan grup, melihat nomor telepon maupun juga mengakses data pribadi pengguna. Kita cek kebenarannya. Fakta klaim tersebut adalah tidak benar. Dan dilansir dari turnbackshoax.id, WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi oleh end-to-end encryption, sehingga hanya pengirim dan juga penerima yang dapat mengaksesnya. Sementara itu, Advanced Chat Privacy memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor chat, mengunduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan untuk fitur AI. Namun, fitur tersebut bukan pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI, termasuk juga pesan yang menyebut Meta AI, sedangkan pesan lain tetap terlindungi. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk selanjutnya kami mengajak Anda untuk menyimak feature dari Komdigi mengenai lumbung baru di ujung timur. Selamat mengikuti.

0: warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya, Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggapkai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
1: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggapkai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang TSM masuk, sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Kayak kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
0: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
2: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
3: Hasil tani itu kita sudah pupuk kios, alokasi sedikit dengan adanya hasil sawah itu.
0: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggapkai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
4: Ekonomi kami sangat membantu, dan kami juga sekarang sudah membeli motor karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin, panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
5: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu. Jonder satu, entraktornya tiga. Jadi jonder satu untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar setiap petani.
0: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
2: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan. Mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
0: John Glubagepse dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
6: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi Komite Eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat. Tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah, itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
0: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
7: Harapan saya harus besok tambah lagi. Tambah meningkat daripada yang kemarin, ini harus ditambah naik lagi. Begitu.
0: Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

Ya, mendingan 98,8 MHz RRI Bin Tuhan. Ada satu lagu yang sudah Anda simak di pagi hari ini ya. Dan juga tadi Anda juga sudah menyimak rangkaian informasi yang kami sajikan di ruang dengar Anda melalui program Satu RRI Bengkulu. Tak terasa ya, untuk bulan Oktober udah tanggal 8 aja. Nah, buat Anda mungkin yang udah punya goal di bulan ini ya, mudah-mudahan semuanya bisa tercapai sesuai yang sudah Anda list gitu ya. Mungkin Anda pengen apa, punya keinginan apa, harapannya apa gitu ya. Satu persatu mungkin udah bisa Anda wujudkan di bulan Oktober ya. Jangan sampai terlewatkan bulan Oktober. Sebentar lagi juga kita akan memasuki tahun 2027. Semangat buat Anda untuk misi tahun ini di tahun 2026 ya. Nantikan terus kami nanti bakal hadir informasi pilihan di ruang dengar Anda. Kita akan dengarkan dulu bersama ada Nino Nagita ya. Benar nyata ini dia untuk Anda.

Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut di tingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: Ya, berikan 98,8 MHz RRI Bintuan. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda melalui rri.co.id di siang hari ini menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nanti pukul 10 kita nikmati lagu-lagu dangdut selama 1 jam ke depan. Nah, pendengar, untuk informasi pertama, Bulog Bengkulu salurkan 7,71 juta kilogram beras bantuan pangan. Untuk informasinya, Perum Bulog Kanwil Bengkulu mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 itu mencapai 97,45% per 2 Oktober 2026 dari total 263.902 penerima bantuan pangan sebanyak 2.568 penerima telah mendapatkan bantuan dengan jumlah beras yang disalurkan mencapai 7,715 kilogram. Data tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli September 2026 di Mercure Hotel Bengkulu. Tepatnya Rabu kemarin, dan rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Bengkulu Sugeng Hardoyo mengatakan bantuan pangan tersebut merupakan alokasi untuk 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap penerima mendapatkan total 30 kg beras selama periode penyaluran tersebut. Nah, mendengar, berdasarkan data monitoring Bulog per 2 Oktober 2026 masih terdapat 6.734 penerima atau sekitar 2,55% yang belum menerima bantuan atau mengalami retur transaksi. Jumlah beras yang belum tersalurkan mencapai

0: Sugeng juga mengatakan Bulog bersama pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk memperbarui data penerima bantuan. Pembaruan data diperlukan agar masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum menerima bantuan dapat terakomodasi dalam penyaluran berikutnya. Nah, mendengar. Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan capaian 97,45% menjadi bahan evaluasi bersama untuk mendorong penyaluran hingga 100%. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus memastikan bantuan dapat diterima masyarakat yang menjadi sasaran program. Herwan menjelaskan, bantuan yang belum tersalurkan antara lain disebabkan perubahan data penerima seperti pindah domisili maupun penerimaan yang meninggal. Karena itu pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk melakukan pembaharuan data hingga tingkat desa. Dan itu dia pendengar untuk informasi di Ruang Dengar Anda. Nanti akan kami hadirkan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di 98,8 MHz.
1: 98,8 FM RRI Bintu.

Mendingan satu lagu terakhir untuk kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia di Ronde Ngeranda ya. Selamat siang, nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan lagu dangdut. Ada Pacar Rahasia dari Cappuccino Band, spesial untuk Anda menuntaskan untuk lagu-lagu pop

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Hi girls, what's up?
2: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Baik, benar 98,8 MHz RRI Bintuhan. Ada setengkai bunga padi. Nah, gimana buat Anda yang kemarin-kemarin menantikan hujan tiba, yang pengen bersawah ya, pengen nanam padi di sawah. Kayaknya ini udah mulai hampir normal ya hujannya. Dan sepertinya udah harus mempersiapkan untuk menggarap sawah-sawah yang mungkin beberapa bulan kemarin sempat terbengkalai gitu ya, biar nanti bisa panen, gak cuma setangkai aja, tapi bisa ribuan tangkai gitu ya, dengan hasil yang sesuai dan memuaskan. Nah, mendingan selain daripada setangkai bunga padi, saya juga punya beberapa lagu dangdut. Dan ini nanti lagu-lagu dangdut ini akan tuntas hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa nikmati Warta Berita Olahraga.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Saya 10.
2: Sudah keturunan 10 sih.
1: Ya, enggak ada lagi yang sampai 10.
2: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
1: Sini lah.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Tahun zaman Belanda lah pasti ada, ya. Ya Benteng Marlborough ada, itu ada. Pada kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
4: Di sini tinggal paling-paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: unik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Nama kelentengnya Vihara Buddhayana. Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungkyo Iko pertama sekali. Mulia agama Buddha di Shikoga loh. Tapi Iko kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko. Iko 3 kali pugar. Kalau di sini ini rata-rata ya Kristen sama Buddha. Tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir.

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Chinatown ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk kan. Kalau dulu enggak kan. Setelah itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari
2: sebenarnya motor ini tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh. Bawa.

Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Chinatown. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

Oh ya, benar 98,8 MHz hari-hari bintuhan. Kita tuntaskan untuk lagu-lagu dangdut menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan tergabung ke program 1 RRI Bengkulu untuk kita simak dan kita nantikan Warta Berita Olahraga.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocorf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pro 1 FM.

0: Pendengar, ada Armada dengan Apa Kabar Sayang. Bahwa kita tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan simak juga dinamika olahraga dari Pro 3 RRI
1: Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
3: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nama. Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan Daetsa Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renan Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan Daetsa Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobul Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam dulu.
4: Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Udah dikebul-kebul dari itu.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali termasuk para pemangku kepentingan untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di kerjasama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia yang di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nurawati.

0: Jakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat Ajining Diri Ana Inprestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat Ajining Diri Ono Ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak mulu-mulu harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Berikut kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani perjalanan Anda di siang ini.

0: Lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pendengar, kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

الله أكبر الله أكبر

tinggi tempat ini standarnya tuh, Rek. Kan Ayu tuh naik ke sebelah kanan. Jadi pas Ayu miringkan ke kiri tuh, kan tersentak ininya meleot jadinya.

0: kirain belum tahu itu.
1: Pencerah jiwa.
2: Hey, mohon terserah lah kalau ayo.
1: Sudah disiapkan ketika orang tua kita berkata jujur.
2: Orang ke Bengkulu, oke.
1: Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, pejuang yang soleh, serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib.
2: Iya, lalu udah aku kasih 1,5.
1: Sekarang beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kebanyakan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya.
2: 1,5 di dompet tuh lah, tahu kau 1,5-nya.
1: Ada beberapa kisah yang mengiris hati.
2: Kau tahu 1,5-nya
1: berapa? Sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak napas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. Apa kabar Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit? Tanya sang ayah dalam igawannya. Sang anak menjawab, Pak Rahman sakit juga ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya. Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya? Tanya ayah kembali. Bukan ayah, ini saya, Zaid, anak ayah ketiga. Ah, mana mungkin engkau Zaid? Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini. Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi, emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk? Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini. Lalu berharap sang ayah berkata, baiklah, ayah mengerti. Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, kemana ayah bu? Kemana ibu ya? Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.
0: wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu.
1: Apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisanku di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawanya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Bila ditanya adakah bunga raksasa di bumi ini, jawabannya iya ada. Di Sumatera, khususnya Provinsi Bengkulu, akan ditemukan bunga yang sangat unik dan juga cantik dengan ukuran yang tidak biasa. Ukurannya mencapai 1 meter lebih. Rafflesia arnoldi atau Padma Raksasa merupakan tumbuhan parasit obligat atau tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Spesies Rafflesia yang lainnya juga memiliki inang yang sama.
1: Rafflesia itu adalah termasuk puspa langka Indonesia, ya, tanaman langka yang sekarang alhamdulillah di Provinsi Bengkulu masih bisa kita jumpai. Dan itu tidak hanya satu jenis, banyak sekali jenisnya yang ada di dunia. Bunga Rafflesia kan tanaman parasit obligat, dia kan tergantung hidup pada tanaman inangnya. Jadi tanaman inang Rafflesia itu namanya Tetrastigma. Nah, Tetrastigma ini adalah tanaman sejenis angguran, anggur-anggur hutan yang menjalar. Sehingga bunga Rafflesia itu muncul menempel pada tanaman inangnya, pada batang inangnya. Nah, fase dia muncul pada tanaman inang itu nanti dia berbentuk seperti benjolan atau seperti bongkol kecil yang kita namakan ketika dia muncul seukuran sebesar bola tenis itu namanya adalah fase kopula. Nah, fase kopula ini adalah dasar sekali ketika bunga Rafflesia itu mulai tumbuh kembang. Dari fase kopula ini yang menempel pada tanaman inang Rafflesia itu, dia nanti akan tumbuh besar lagi sebesar kira-kira bola kaki. Nah, ini memasuki fase perigon. Nah, sebelum fase perigon ini, Rafflesia itu tertutupi oleh kulit ari seperti blangkon, topi blangkon Jawa itu. Nah, namanya itu adalah berakta. Dari berakta baru masuk ke proses yang namanya perigon. Nah, dari perigon sampai ke fase mekar itu udah enggak lagi. Biasanya diperkirakan sekitar seminggu Rafflesia akan menjadi bunga yang mekar sempurna. Seperti itu. Mekarnya itu hitungannya seminggu lah. Seminggu 6 hari sampai 7 hari. Nah, untuk menyaksikan Rafflesia mekar itu ketika mekar di hari pertama, itu sebaiknya kita sudah bisa melihatnya. Jangan kita datang ketika di hari kelima, keenam, atau ketujuh itu Rafflesianya udah layu, udah mulai membusuk. Jadi tidak bagus lagi untuk disarankan bagi para pengunjung yang ingin melihat Rafflesia. Datanglah ketika kita mengetahui informasi Rafflesia itu mekar di hari pertama.
0: Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Raffles. Sehingga tumbuhan ini diberikan nama sesuai sejarah penemunya, yakni penggabungan antara Raffles dan juga Arnold.
1: Untuk di Provinsi Bengkulu itu pertama kali ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, ya. Di tahun 1818 itu ketika itu Sir Thomas Raffles bersama dengan ajudannya Dr. Arnold, dia mendapatkan informasi itu sebenarnya dari masyarakat pribumi Bengkulu sendiri. Seperti itu, cuma masyarakat Bengkulu waktu itu kan masih awam terhadap bunga itu, sehingga mereka melakukan penelitian. Dan ketika di tahun itu ditemukan di Pulau Lebar, Manak Bengkulu Selatan itu, Dr. Arnold langsung terkagum-kagum dengan ditemukannya bunga langka ini, karena bunga ini sungguh aneh, sungguh unik, sungguh misterius, ya, karena bunga saja tanpa ada akar, tanpa ada batang, tanpa ada daun, dan dia menempel pada tanaman menjalar itu, tanaman inangnya itu. Dan waktu itu posisi bunga Rafflesia yang mekar ketika mereka melihat pertama kali itu ukurannya sangat besar, sampai 110 cm. 1 meter lebih lah ukurannya waktu itu. Dan ini merupakan penemuan bunga yang luar biasa, sehingga Dr. Arnold melakukan penelitian terhadap bunga ini, dan akhirnya mereka sepakat bersama Sir Thomas Raffles untuk menamakan bunga langka penemuan yang mereka temukan ini dengan nama Rafflesia arnoldi.
0: Jenis-jenis bunga Rafflesia di Sumatera dan juga Bengkulu sudah ditemukan 5 jenis, yaitu yang pertama, Rafflesia arnoldi memiliki diameter mencapai 1 meter lebih ketika mekar dengan berat 11 kg. Bunga memiliki 5 daun mahkota yang mengelilingi bagiannya mirip lubang pada gentong, dengan bintik-bintik putih yang tidak beraturan. Dan di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri berisi benang sari atau putik. Lalat tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga, dan bunga hanya berumur sekitar 1 minggu, setelah itu layu dan juga mati. Yang kedua adalah Rafflesia bengkuluensis. Ditemukan mekar di kawasan belukar bantaran sungai Penangkulan di sekitar desa Manau ke-9, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Rafflesia bengkuluensis adalah spesies tanaman parasit yang baru dari genus Rafflesia. Tiga adalah Rafflesia gadutensis. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia yang berasal asli dari Pulau Sumatera. Dan ini ditemukan pertama kali di Ulu Gadut, Sumatera Barat. Bunga ini juga pernah mekar sempurna di kawasan hutan lindung Bovenlais, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar 70 km dari kota Bengkulu. Jenis Rafflesia yang keempat adalah Rafflesia hasselti. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia ini ditemukan di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera. Bercak putih pada bunga ini cukup dominan, dan ini membedakan dengan jenis-jenis dari Rafflesia lain. Pada spesies lain, bercak putih terlihat kusam dan titik-titik kecil. Kelopak bunganya berdiameter 60 cm dan berwarna merah bata. Yang terakhir adalah Rafflesia kemumu. Baru diidentifikasi sebagai Rafflesia jenis baru pada tahun 2017, sehingga saat ini Provinsi Bengkulu mendapatkan 5 jenis Rafflesia yang teridentifikasi. Bunga langka dilindungi jenis Rafflesia kemumu mekar sempurna di kawasan hutan sekitar desa Tebing Kaning, Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung Bovenlais.
1: Sejarah pertama kali sebenarnya itu yang ditemukan itu bukan Rafflesia arnoldi sebenarnya. Rafflesia pertama kali ditemukan di dunia itu adalah Rafflesia Padma yang sekarang kita bisa menyaksikannya di Kebun Raya Bogor. Di dunia itu banyak sekali ya, di dunia itu banyak sekali, hampir 30 jenis bunga Rafflesia ada di dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, di Filipina juga ada Rafflesia, di Malaysia juga ada Rafflesia, di beberapa negara Asia Tenggara juga punya bunga Rafflesia, tapi beda jenis. Nah untuk di Indonesia sendiri kita tuh ada 17 jenis bunga Rafflesia untuk Indonesia ya. Itu pun di hampir di semua hutan Sumatera itu ada Rafflesia, termasuk di Jawa juga, di daerah Pangandaran, di Nusa Kambangan itu juga ada, termasuk di Kalimantan juga ada Rafflesia. Nah khusus untuk di Bengkulu sendiri, provinsi kita ini, kita sekarang punya 5 jenis Rafflesia. Nah terakhir kemarin di awal tahun 2018 ditemukan jenis baru bunga Rafflesia putih ya, kemarin masih dalam penelitian di Seluma. Nah kalau ini benar adalah jenis baru, berarti akan menambah koleksi jenis-jenis Rafflesia yang ada di Bengkulu dan akan bertambah menjadi 6. Nah untuk yang sudah benar dipublis dan diteliti dan sudah masuk dalam catatan sejarah jenis-jenis Rafflesia di Bengkulu itu saat ini sudah ada 5. Pertama sekali ya Rafflesia arnoldi yang kita kenal sebagai puspa langka Indonesia itu. Nah Rafflesia arnoldi ini hampir di semua hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu ini ada semua, ada. Nah perbedaannya dengan jenis Rafflesia yang lain, Rafflesia arnoldi ini dia lebih populer ya, orang lebih banyak mengenal Rafflesia arnoldi dibanding jenis yang lain. Nah Rafflesia arnoldi ini merupakan bisa dibilang sebagai ratunya bunga Rafflesia, karena dari sisi ukuran dia lebih besar dibanding jenis Rafflesia yang lain. Bisa mencapai 110 cm ukuran terbesar dari bunga Rafflesia arnoldi itu ya.
0: Banyaknya para perambah hutan yang sadar atau tidak sadar merusak hutan, secara tidak langsung juga mengganggu keberlangsungan hidup puspa langka bunga Rafflesia ini. Adanya pembukaan kebun atau sawah secara ilegal merusak ekosistem alam dan juga hutan. Bahkan ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang lahannya ditumbuhi oleh bunga Rafflesia terkait menghasilkan uang pada saat banyak wisatawan yang berkunjung, tentunya membuat adanya oknum yang sengaja merusak bunga Rafflesia yang sangat unik ini.
1: Masalah ini memang sudah sangat sering terjadi ya, tidak hanya di Bengkulu Tengah, tapi di beberapa titik kawasan habitat Rafflesia yang ada di Bengkulu Utara, di Kepahyang juga sama seperti itu. Jadi memang ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak habitat bunga Rafflesia itu, dan kita tidak tahu modusnya itu sebenarnya apa. Seperti itu ya, Dan memang dari beberapa pantauan kawan-kawan yang ada di lapangan, pengelola habitat terapleksi yang ada di kawasan hutan tersebut, mereka sering bercerita sekarang ini khusus untuk di kawasan hutan Tabah Penanjung Bengkulu Tengah, itu sekarang habitat terapleksi sudah sangat terancam dan mungkin bisa dibilang hampir punah. Karena kawasan hutan di daerah Tabah Penanjung itu sudah dirambah semua oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan, baik itu kebun kopi dan lain-lain seperti itu. Sehingga ketika mereka membuka lahan perkebunan, ketika ada habitat terapleksi itu, kadang mereka sengaja, mereka hancurkan, mereka bunuh seperti itu, supaya jangan ada orang yang melintasi atau masuk ke dalam kebun mereka seperti itu. Padahal mereka harusnya tahu kalau rafflesia itu adalah bunga yang dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam hayati dan lingkungan, yang barang siapa merusak bunga itu bakal dikenakan hukuman pidana dan denda seperti itu. Nah, kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya bunga ini dilindungi dan nggak boleh dirusak. Kalau dirusak ini nanti akan berurusan dengan hukum. Cuma posisi sekarang, yaitu tadi, belum ada tindakan tegas dari aparat hukum, aparat pemerintah terhadap perusakan bunga ini seperti itu. Beda halnya dengan perburuan harimau, misalnya perburuan gajah seperti itu, beda. Nah, kita berharap dengan adanya perusakan terhadap bunga rafflesia ini juga oknum yang ditemukan yang tidak bertanggung jawab itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, beberapa kawasan habitat rafflesia juga seperti di Bengkulu Utara itu pernah kejadian bongkol-bongkol yang mau mekar beberapa hari lagi itu hancur, dicacah-cacah dengan parang, dirusak dengan parang seperti itu ya. Nah, ini juga ada beberapa dari anggota kita yang mengisahkan, atau masyarakat setempat yang bercerita kalau di beberapa titik habitat rafflesia itu masyarakat ada yang masyarakat tepat terjadi kecemburuan sosial karena mereka membuka pameran rafflesia itu kan mendapatkan uang seperti itu ya dari pengunjung yang datang, sehingga ketika uang itu tidak mereka bagi-bagi dengan teman mereka sendiri, marah teman mereka sendiri yang merusak bunga itu seperti itu. Karena di sana di beberapa tempat di kawasan hutan habitat rafflesia yang mekar atau rafflesia yang mekar itu kadang-kala menjadi daya tarik untuk kedatangan duit bagi mereka seperti itu, tanpa memikirkan bagaimana pelestarian dan konservasi untuk melindungi bunga itu sendiri.
0: Peran pemerintah tentunya sangat penting dalam upaya memberikan tindakan terhadap para perambah hutan dan juga para perusak puspa langka bunga rafflesia yang merupakan puspa langka sesuai dengan ketetapan berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 1993. Rafflesia arnoldi ditetapkan sebagai puspa langka dari 3 jenis puspa nasional Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya yang semakin lama semakin sulit untuk dijumpai. Apabila tidak dijaga dengan ketat, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan puspa langka ini.
1: Peran pemerintah sangat penting untuk lebih memperhatikan kelangsungan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, menjaga bunga ini, dan juga memberikan apresiasi kepada para masyarakat yang telah peduli di hutan-hutan untuk menjaga bunga rafflesia ini, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjumpainya seperti itu. Dan perlu sekali pemerintah juga memberikan fasilitasi sarana dan prasarana sehingga untuk orang yang berkunjung atau berwisata untuk melihat rafflesia itu tidak susah lagi aksesnya. Dan sampai saat ini kan untuk melihat rafflesia itu sangat sulit ya, karena kita harus turun menuruni tebing yang tanpa ada tangga-tangga dari kayu, ya kadang terpleset, kadang apa, kadang hujan, dan harus basah-basah di dalam hutan demi untuk melihat rafflesia seperti itu. Nah, jika pemerintah saja peduli misalnya dengan membangun jalan trekking khusus untuk menuju habitat rafflesia, terus penduduk lokal yang menjaga rafflesia itu diberikan insentif sehingga mereka tetap semangat untuk terus menjaga dan melestarikan rafflesia itu. Itu harapan kita ke depan, supaya nama Bengkulu sebagai bumi rafflesia itu bukan cuma sekedar nama saja, tapi tetap terus abadi dan kita, generasi kita, sampai anak cucu

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Sari berita, Pemda Kota Bengkulu dorong revisi RT/RW Bengkulu lebih adaptif. Pemda Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan SK perpanjangan 176 P3K penuh waktu. Bersama saya Miyatur Rohmah, inilah berita selengkapnya. Pemda Kota Bengkulu dorong revisi RT/RW Bengkulu lebih adaptif. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Yan Berlian.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mendorong revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW Kota Bengkulu tahun 2027-2047 agar mampu mengikuti perkembangan kota, sekaligus memberikan ruang bagi investasi dan pembangunan. Dedi mengatakan tata ruang harus bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kota. Menurutnya, ruang evaluasi dan revisi RT/RW penting agar aturan yang ada tidak justru menghambat pembangunan. Ia menegaskan aturan tata ruang harus mampu mengakomodasi investasi dan kebutuhan pembangunan baru. Jangan sampai aturan yang berlaku kaku membuat peluang investasi tidak dapat direalisasikan.
2: Dibuka ruang untuk direvisi per 5 tahun. Kenapa harus dibuka ruang revisi? Kota ini berkembang, kota ini harus disesuaikan dengan tata ruang. Jangan sampai ketika ada investasi mau masuk, ketika ada pengembang kota, tidak bisa dilakukan karena terpuji RT/RW. Maka hari ini diminta masukan dari banyak pihak, dan insya Allah akan mengakomodir beberapa masukan dari masyarakat.
1: Dalam penyusunan revisi tersebut, Pemkot Bengkulu juga membuka ruang bagi masyarakat dan berbagai pihak untuk memberikan masukan. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan dalam penyempurnaan RT/RW yang akan berlaku untuk jangka panjang. Selain investasi, aspek lingkungan dan keberlanjutan juga harus menjadi bagian penting dalam penataan ruang Kota Bengkulu. Dedi menilai, pembangunan harus disiapkan dengan memperhitungkan persoalan sanitasi dan lingkungan sejak awal. Dedi berharap RT/RW Kota Bengkulu 2027-2047 dapat menjadi dasar penataan kota dalam jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang, arah pembangunan diharapkan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Universitas Bengkulu UNIP terus memperluas ekspansi program studi bidang kesehatan guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan layanan masyarakat. Setelah resmi membuka prodi kedokteran spesialis kandungan, langkah progresif berikutnya yang menjadi fokus utama universitas adalah rencana pendirian program studi kedokteran gigi. Saat ini proses pengajuan pendirian program studi kedokteran gigi tersebut sedang berjalan dan segera diajukan secara resmi kepada Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi atau Kementerian Dikti Saintex serta Kementerian Kesehatan. Universitas Bengkulu menargetkan persiapan administratif dan fasilitas ini dapat rampung dengan estimasi daya tampung awal sekitar 40 mahasiswa. Kehadiran program studi kedokteran gigi ini ditargetkan dapat mulai merealisasikan penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2027 mendatang. Dengan penambahan prodi baru, Universitas Bengkulu berharap dapat berkontribusi secara signifikan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan gigi yang profesional di wilayah Bengkulu.
3: Bekerjasama dengan PDGI, kita menargetkan Desember ini proposalnya selesai, sehingga kita bisa usulkan ke L2 Dikti, Palembang untuk selanjutnya diproses di kementerian. Target kita 2027.
0: Berikut dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu, Pemda Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan SK perpanjangan 176 P3K penuh waktu. Selengkapnya dilaporkan Antonia Sinaga.
4: Kepastian status kepegawaian kini resmi didapatkan oleh 176 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Seluruh surat keputusan atau SK perpanjangan kontrak kerja bagi para pegawai tersebut telah terbit dan berlaku mulai 1 Oktober 2026. Masa perjanjian kerja bagi P3K Penuaktu kali ini mendapat perpanjangan hingga 5 tahun ke depan, memberikan rasa aman dan kepastian bagi para ASN untuk melanjutkan pengabdian di daerah. Kabar baik ini lengkap lantaran hak keuangan para pegawai juga langsung direalisasikan. Gaji para P3K Penuaktu tersebut telah dibayarkan terhitung sejak awal Oktober 2026. Langkah cepat yang diambil oleh Pemkab Bengkulu Utara ini memperlihatkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjamin serta memastikan hak-hak kepegawaian tetap terpenuhi secara optimal di tengah agenda penataan ASN daerah yang terus berjalan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Bengkulu Utara, Sarifa Inayati, membenarkan bahwa seluruh proses administratif perpanjangan tersebut telah rampung dilaksanakan tanpa kendala.
5: Perpanjangan untuk P3K sebanyak 176 orang sudah terbit dan alhamdulillah per 1 Oktober sesuai dengan PMT SK mereka, itu mereka sudah gajian.
4: Di samping pembenahan P3K penuh waktu, Pemkab Bengkulu Utara juga tengah menuntaskan proses perpanjangan kontrak bagi 2.293 P3K paruh waktu dengan skema perjanjian kerja selama 1 tahun dan rencana TMT per 1 Januari 2027. Pada saat yang sama, Pemkab mencermati rencana pengangkatan 581 P3K guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Meski demikian, pemerintah daerah masih menantikan petunjuk teknis dan informasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme serta pengalihan pembiayaannya, sembari tetap menyiagakan dukungan anggaran daerah. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menghadiri sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda ke-50 Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun akademik 2025-2026 di Auditorium Poltekkes Bengkulu pada Kamis pagi. Dalam sambutannya, Herwan menilai wisuda ke-50 ini menjadi momentum istimewa bagi Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang selama setengah abad telah memberikan kontribusi nyata dalam mencetak sumber daya manusia bidang kesehatan melalui berbagai pengabdian, prestasi, dan inovasi. Mengingat tantangan pembangunan kesehatan ke depan yang semakin kompleks, Pemda Provinsi Bengkulu menekankan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, hingga seluruh elemen masyarakat. Herwan berharap momen emas setengah abad ini menjadi pijakan untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, profesionalisme, serta semangat inovasi agar mampu bersaing hingga di tingkat global. Senada dengan hal tersebut, Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Linda, mengingatkan kepada seluruh wisudawan bahwa momen kelulusan ini bukanlah akhir dari proses belajar. Linda menegaskan bahwa wisuda justru menjadi pintu awal bagi para lulusan untuk mengembang tanggung jawab yang lebih besar dalam melayani masyarakat. Gangguan terhadap perempuan dan remaja di media sosial menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu bentuk yang kini kerap terjadi adalah penyebaran gambar atau konten pribadi tanpa persetujuan. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
6: Gangguan terhadap perempuan di media sosial masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, terutama karena bentuknya semakin beragam seiring tingginya aktivitas masyarakat di ruang digital. Salah satu bentuk yang banyak dialami perempuan dan remaja adalah penyebaran gambar atau konten pribadi tanpa persetujuan, yang dikenal sebagai non-konsensual, intimate image atau NCII. Ketua Yayasan Pupa Bengkulu Susi Handayani mengatakan, pengalaman setiap orang dalam menghadapi gangguan di media sosial dapat berbeda, termasuk karena tingkat kedekatan dan aktivitas masing-masing pengguna dengan media sosial. Kondisi tersebut membuat perempuan dan anak perlu mendapatkan pemahaman mengenai keamanan serta risiko yang dapat muncul di ruang digital.
7: Sebenarnya kalau kita amati tuh per usia itu kecenderungannya tuh bisa agak beda-beda gitu ya. Kedekatan dengan media sosialnya kan juga beda-beda. Kalau untuk anak kan sekarang ini banyak yang mengalami NCII gitu loh. Ada banyak misalnya gambar yang dipublikasi tanpa persetujuan. Nah, ini yang seringkali dialami oleh remaja gitu ya.
6: Susi menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kewaspadaan dalam menggunakan media sosial, sekaligus memberikan edukasi kepada anak dan remaja mengenai perlindungan diri di ruang digital. Penyebaran gambar intim tanpa persetujuan merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online dan dapat menimbulkan dampak serius bagi korban. Karena itu, pengguna media sosial, khususnya anak dan remaja, perlu memahami batas privasi serta berani mencari bantuan ketika mengalami pelecehan atau penyalahgunaan konten pribadi. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id, dan juga bisa ditonton melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kaur melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Pengadilan Agama Bintuhan. Kerjasama ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan data statistik yang akurat, di mana data tersebut akan dipakai untuk mendukung berbagai kebijakan penting di pengadilan agama. Kepala BPS Kabupaten Kaur, Antoni Pestaria, mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan data, dan hal itu berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, pihak BPS juga memberikan sebuah penghargaan khusus, di mana penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dukungan penuh dalam sensus ekonomi 2026. Pengadilan Agama Bintuhan dinilai sangat sukses membantu kelancaran sensus di Kabupaten Kaur. Tidak hanya itu, mereka juga aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan statistik lainnya. Partisipasi aktif ini sangat membantu kinerja BPS Kabupaten Kaur di wilayah tersebut. Dan semua pihak berharap sinergi dan kolaborasi ini bisa terus diperkuat ke depan, dan kerjasama yang baik akan mewujudkan data statistik berkualitas untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dukungan pemerintah dan tenaga pendidikan untuk tingkatkan pengalaman ideologi Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
8: Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu Yunita Sari Satriani mengatakan, pemuda saat ini banyak menerima informasi dari berbagai sumber di luar sekolah maupun lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda, termasuk adanya nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai kurang diketahui, terlupakan, dan belum terbiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yunita, sebagai pemuda saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas seperti bermain game, berkumpul bersama teman, maupun menggunakan media sosial. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi secara berkelanjutan, sehingga pemuda kembali memahami pentingnya Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Yunita menambahkan penguatan nilai Pancasila ini menjadi tugas bersama pemerintah, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk merangkul generasi muda yang mulai kehilangan arah. Kegiatan positif seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi membersihkan lingkungan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk membangun kepedulian sekaligus mengamalkan nilai persatuan, gotong royong, dan saling membantu.
9: Dan kembali adik-adik melalui kegiatan-kegiatan gitu kan, melalui wadah-wadah yang baik gitu kan, gitu. Seperti geng motor, it's okay gitu, geng motor enggak apa-apa, cuman mungkin mereka kita ajak bakti sosial gitu ya. Kemudian mungkin bersih sampah dan lain-lain seperti itu kan menjadi hal yang positif bagi komunitas mereka gitu.
8: Sementara itu, salah satu mahasiswa IAIN Curup Bengkulu, Lini Ramawati, mengatakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya bagi pemuda dan mahasiswa, sangat penting karena menjadi pedoman dan bersikap sekaligus menginspirasi kehidupan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Menurutnya, nilai toleransi, gotong royong, dan sikap menghargai perbedaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami secara teori.
10: Oke, kalau menurut dari pandangan saya sih ya, Pancasila kan masih sangat penting bagi mahasiswa ya nih. Karena kan menjadi pedoman dalam bersikap gitu kan, tuh di lingkungan kampus maupun masyarakat nih kan. Terus nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaan itu kan menjadi persatuan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
8: Laini menegaskan di tengah keberagaman agama, suku, ras maupun pandangan politik, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan menghargai setiap perbedaan. Ia berharap generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya mengetahui Pancasila tetapi benar-benar memahami serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Isyar Sianipar melaporkan.
0: Pada ajang Swayamvara Tripitaka Gata atau STG tingkat nasional di Provinsi Jambi pada 3 hingga 7 November 2026 mendatang, Lembaga Pengembangan Tripitaka Gata LPTG Provinsi Bengkulu berencana mengutus 21 orang anggota kontingen. Mereka akan diberangkatkan menggunakan jalur darat pada 2 November 2026. Ketua LPTG Provinsi Bengkulu, Tuti Kusnedi, saat beraudiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin, kemarin menyampaikan, meski berada dalam berbagai keterbatasan, Bengkulu siap berlaga pada 6 cabang perlombaan dari total 11 cabang yang ada, yaitu Lomba Baca Sutra atau Mantra, Baca Kitab Suci, Baca Kitab Suci Dhamma Pada, Baca Parita, Ceramah Bahasa Indonesia, Ceramah Bahasa Mandarin, serta Lomba Cipta Boga Vegetarian. Sementara itu, Pembimas Buddha Kanwil Kemenak Bengkulu, Warlan, menggarisbawahi pentingnya ajang 3 tahunan ini sebagai sarana pembinaan mental, pemahaman dan pengalaman ajaran kitab suci Tripitaka bagi umat Buddha. Menanggapi hal tersebut, Kanwil Kemenak Bengkulu Saifuddin menyampaikan dukungan penuh serta berpesan agar para peserta tetap menjaga kekompakan dan semangat untuk meraih prestasi. Selain menegaskan komitmen Kemenak dalam mendukung kegiatan seluruh umat beragama demi memperkuat moderasi dan kerukunan di Bengkulu. Di tengah padatnya aktivitas kerja siang hari, tren olahraga mini soccer saat malam hari kian digemari. Selengkapnya dilaporkan Leni Rahmawati.
11: Kesibukan bekerja sepanjang hari membuat sebagian warga Bengkulu memilih berolahraga pada malam hari. Mini soccer menjadi salah satu olahraga yang diminati untuk tetap beraktivitas sekaligus menghabiskan waktu bersama teman dan rekan kerja. Manajer harian sekaligus penanggung jawab lapangan mini soccer Alfida, Muhammad Said Ramadan, mengatakan minat masyarakat bermain mini soccer dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, penggunaan lapangan lebih banyak terjadi setelah maghrib hingga tengah malam. Said mengatakan pemain yang datang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari instansi pemerintah, perusahaan, masyarakat umum, pelajar, hingga komunitas. Kondisi tersebut menunjukkan mini soccer semakin diminati untuk mengisi waktu setelah aktivitas sehari-hari.
12: Oh, kalau fasilitas dari kitanya, sementara yang sudah ada sekarang, yang umum saja seperti musola, ya, karena kita kan dominannya banyaknya kan muslim gitu ya, jadi banyak musolanya diadakan. WC, tempat apa ya, cuci-cuci untuk berganti pakaian dan segala macam, terus fasilitas sewa apa rompi, sepatu pun kita adakan gitu. Kafe.
11: Salah satu pemain, Bino, mengatakan dirinya memilih bermain mini soccer setelah menjalani aktivitas sejak pagi hingga menjelang sore. Menurutnya, bermain bola menjadi cara untuk mengalihkan rasa lelah sekaligus tetap berolahraga bersama rekan-rekan.
13: Tahun pertama olahraga itu sehat dan juga ini banyaknya minat masyarakat ini kalau saya perhatikan bermain bola itu. Jadi mini soccer ini menjadi tren sekarang ini. Dan juga kan sudah ada beberapa mini soccer dan juga terutama di sini. Mini soccer sini kan ramai itu. Dan juga dari segi fasilitasnya bagus, itu menunjang masyarakat itu atau instansi-instansi itu nyaman bermain.
11: Bino mengatakan dirinya mulai bermain bersama rekan-rekan setelah mendapatkan ajakan untuk berolahraga. Said menjelaskan tarif sewa mini soccer pada pukul 06.00 hingga 19.00 WIB berkisaran Rp250.000 hingga Rp600.000 per jam. Sementara pada pukul 19.00 hingga 23.00 WIB tarif umum sebesar Rp1.300.000 untuk durasi 2 jam. Lih Rahmawati, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kaur memastikan kesiapan 70 atlet terbaiknya untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Provinsi Bengkulu pada 2 November 2026 mendatang. Untuk seluruh proses persiapan teknis maupun administratif kini telah rampung sepenuhnya, dan seluruh syarat dokumen peserta dinyatakan lengkap dan tidak ada kendala berarti. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur, Hazairin, mengatakan para atlet terpilih nantinya akan berlaga di 4 cabur utama, yaitu pencak silat, taekwondo, karate, dan atletik. Khusus untuk cabur pencak silat, pembinaan dan kesiapan atlet mendapat dukungan penuh dari Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kabupaten Kaur. Dan saat ini para atlet yang akan mengikuti POPDA tengah menjalani latihan terpusat yang dikelola langsung oleh masing-masing cabur. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, selamat siang untuk Anda saat ini baru bergabung bersama kami.
1: Pisang goreng
0: dalam
1: adalah makanan tradisional
0: asal
1: Indonesia.
0: Dan bersama saya menemani perjalanan Anda di siang ini. Untuk Anda yang pengen request, boleh ya kami undang Anda di line WhatsApp 0811 7307079. Sekali lagi, bagi Anda yang request lagu, boleh silakan kirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 7307079. Serta banyak informasi-informasi lain yang akan juga terus kami hadirkan menemani Anda di kesempatan siang ini. Kali ini kami ajak Anda untuk menyimak terlebih dahulu ada Yuni Shara dengan Tuhan Jagakan Dia. Nanti akan ada informasi menarik juga yang akan kami hadirkan terkait dengan sering main di luar yang bantu cegah mata minus pada anak. Bagaimana penjelasannya? Nah, kita simak dulu yang satu ini.

0: Pro 1 FM
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kembali kami akan update informasi Anda di kesempatan siang ini. Hari ini tanggal 8 Oktober ya, dan pada Kamis minggu kedua bulan Oktober itu diperingati sebagai World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia. Nah, ini adalah peringatan global setiap hari Kamis pada minggu kedua bulan Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mata serta pencegahan kebutaan dan gangguan penglihatan. Nah, pendengar, mengutip dari rri.co.id, kami update informasi Anda, di mana tahun ini kampanye global tersebut mengusung tema Love Your Eyes dengan fokus akses layanan kesehatan mata. Peringatan ini jadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mata sejak usia dini. Nah, salah satu gangguan yang sering muncul pada anak adalah miopia atau mata minus. Nah, miopia atau mata minus ini sering muncul sejak masa kanak-kanak dan dapat berkembang seiring pertumbuhan. Penderitanya kesulitan melihat benda yang letaknya jauh dengan jelas. Dan miopia terjadi ketika bentuk atau panjang bola mata membuat cahaya tidak fokus tepat pada retina. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pandangan jauh terlihat kabur. Dan penggunaan gawai ini sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko mata minus pada anak. Namun, kebiasaan anak menghabiskan sedikit waktu di luar ruangan juga menjadi salah satu faktornya. Menurut WHO, lebih banyak waktu di luar ruangan ternyata dapat membantu menunda munculnya dan memperlambat perkembangan miopia. Kebiasaan tersebut terutama dianjurkan bagi anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan. Dan WHO juga merekomendasikan anak menghabiskan setidaknya 90 menit di luar ruangan pada siang hari, di mana waktu tersebut dapat digunakan untuk bermain, berjalan, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Lalu mengapa berada di luar ruangan dapat membantu mengurangi risiko mata minus? Ya, salah satu penjelasan yang banyak diteliti berkaitan dengan paparan cahaya terang di luar ruangan. Nah, cahaya terang itu bisa merangsang pelepasan dopamin pada retina yang diduga menghambat pemanjangan bola mata. Nah, pemanjangan bola mata merupakan salah satu perubahan yang berkaitan dengan perkembangan miopia. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lengkapnya, bisa Anda update di rri.co.id.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Loh, apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul dari

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Narasi tersebut juga memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan Advanced Chat Privacy supaya Meta AI tidak dapat membaca pesan grup, melihat nomor telepon maupun mengakses data pribadi pengguna. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tenberghoax.id, WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi end-to-end encryption, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat mengaksesnya. Sementara itu, Advanced Chat Privacy memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor chat, mengunduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan untuk fitur AI. Namun, fitur tersebut bukan pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI, termasuk pesan yang menyebut @MetaAI, sedangkan pesan lain tetap terlindungi. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Meta AI bisa akses seluruh percakapan di WhatsApp adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Ya, Bapak Dengar, masih bersama kami di RRI Bintuan FM 98,8 MHz. Di kesempatan lintas sore hari ini, Bapak Dengar ya, bersama saya Aris Panales akan temani ruang dengar Anda. Di program acara kita siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bapak Dengar. Kami nantikan buat Bapak Dengar yang ingin bergabung lewat telepon kami ya di 0739-61655. Masih kami nantikan pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, langsung saja kami angkat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan dari mana?
1: Ini pendatang baru ini.
0: Pendatang baru, pendengar lama ya.
1: Pendatang baru-baru datang siang-siang.
0: Kalau suaranya Pak Pera tuh nggak bisa lupa tuh. Eh, ini ya. Pak Mawardi ya.
1: Enggak lupa ya.
0: Iya, apa kabarnya Pak Ordi? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Cuaca sekarang agak mendung-mendung dikit ini.
0: Oh, mendung-mendung di sana ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Di sana bagaimana, Rang?
0: Di sini cerah berawan nih, Pak Ordi.
1: Cerah berawan ya.
0: Lagunya? Lagu apa?
1: Lagunya doa suci dari yang Esripin aja, Rang.
0: Doa suci ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, salam-salamnya boleh, silakan.
1: Ya, salam-salamnya para jaman, para asap, para kungkil, dembun, metodin betulungun, wabiranya juga, Dang Yanto, Dibedahi Tanjung Sakti, Mama Linda, dari A sampai Z aja, Dang, tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih buat Pak Mawardi ya.
1: Ya, terima kasih balik sama Dang Firat, selamat jalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja tadi ada Bapak Mawardi ya di pesisir barat. Cuacanya katanya di pesisir barat saat ini lagi mendung, pendengar. Kita akan angkat telepon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini?
2: Mama Roni, Bang. Di
0: Oh, Mama Roni ya. Oke. Mama Roni, apa kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Oke. Cuaca di sana bisa diinformasikan,
2: Mama Roni? Mendung dari pagi, tapi nggak hujan.
0: Oh, belum hujan ya?
2: Oke. Iya.
0: Mama Roni, lagunya silakan.
2: Lagunya Gantungan Baju, Bang.
0: Gantungan Baju ya?
2: Cece Handika kalau nggak salah.
0: Oke, kita cari dulu, silakan untuk salam-salamnya.
2: Salam-salam buat Pak Mawardi tadi, buat Mama Linda, buat Pak Arifin, terus siapa ya, Dang Radul apa siapa itu?
0: Iya, Bang Radul.
2: Iya, terus buat Mama Linda, buat semuanya aja, Bang. Oh, buat Bu ini, Mbak Siti Mardia. Iya. Ya udah, Bang ya.
0: Oke, lagunya ditunggu ya, Maroni ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tadi Mama Roni ya. Kami nantikan satu penelpon lagi sebelum kita dengar bersama ya untuk lagu yang sudah di request pendengar kita siang hari ini ya. Karena waktu kita baru menunjukkan pukul 14:11. Di line telepon kami di 0739-61655. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ya?
3: Dengan Pak Amir dari Pemancar. Kalau Bang Fira sudah bisa nebak ini.
0: Bang Aris yang hari ini.
3: Pak Amir.
0: Ya Pak Amir. Ya Pak Amir, apa kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Aris sendiri gimana?
0: Sehat? Alhamdulillah juga sehat. Di Pemancar Pak Amir ya?
3: Ya, di Pemancar.
0: Oke. Okay. Gimana
3: satu
0: nih?
3: Satu kabupaten kalau dengan Pak Mawardi, kalau Pak Mawardi di Retagung masih jauh.
0: Oh, berarti satu daerah di sana ya?
3: Okay. Dari Retagung masih ke Pugung ke Pemancar ya, kalau mau ke Keruih kelewatan kalau Pemancar.
0: Oke, okay, okay,
3: kita siap. Langsung aja.
0: Oke, okay, lagunya.
3: Kalau ada Birunya Cinta dari Rayu Age.
0: Birunya Cinta ya? Oke. Okay. Nah, kita cek dulu, silakan tuh sama-samanya buat siapa aja siang ini.
3: Ya, langsung aja salam yang spesial untuk Bang Arif yang hari ini lagi bertugas dari RI. Tetapi selamat siang menjelang sore, selamat bertugas sampai tuntas dan semoga RI Bintuan terjaga dan abadi di hati tinggi mari.
0: Oke, terima kasih buat Pak Amir ya. Lagunya ditunggu Pak Amir ya.
3: Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru saja tadi pendengar ada Pak Amir ya di Pemancar ya. Di daerah pesisir barat juga ya. Oke, untuk saat ini sudah 3 penelpon dan juga sudah 3 lagu kami siapkan berikan yang untuk kita dengar bersama siang hari ini. Yang pertama tadi ada Imam S. Arifin, Doa Suci dan berapa lagu lainnya.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Sebentar aja.
3: Nggak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Ya, baik, berdengar kembali bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Masih di Produk Dangdut adalah kita siang hari ini. Masih kami nantikan di line telepon di 0739 61655. Halo, selamat siang Produk Dangdut.
1: Halo, ya, selamat siang juga.
0: Iya, dengan siapa dan dari mana?
1: Dengan AA ini di Lampung.
0: AA di Lampung ya?
1: Iya, betul banget.
0: Oke, AA apa kabarnya, sehat?
1: Baik.
0: Oke, silakan untuk lagunya siang hari ini, lagu apa?
1: Lagunya Aku Suka Padamu.
0: Aku Suka Padamu.
1: Versi remix.
0: Baik, kita coba cek ya.
1: Ya.
0: Lagunya versi remix tadi ya. Oke, selain lagu itu?
1: Ini salam ya.
0: Hmm.
1: Salam banyak Bang Adul siang. Bisa ada Pak Kungkil, ada Pak Tera, ada Pak Banda Sayur, ada Mama Adipina, ada Lek Sukari, ada YPL, ada Pak Nasrudin, ada Putra Sunda di Lambar, ada siapa ya, ada Dara Malang di Adi Lambar juga. Ada Cician Putri juga di Lambar. Ada semuanya aja lah.
0: Oke, okay. Untuk lagunya tadi bisa diganti? Belum ada nih lagunya. Yang untuk
1: enggak ada ya?
0: Bisa diganti yang lain?
1: Kalau enggak ada, ini aja yang simpel-simpel aja. Aku Bukan Rahwana, darinya King Nasar.
0: Oke, okay. Aku Bukan Rahwana. Lagunya ditunggu ya, buat AA ya.
1: Ya, makasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Ya, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru saja tadi mendengar ada AA di daerah Lampung. Kami nantikan buat penelpon yang lain di 0739 61655 untuk request lagu di kesempatan siang hari ini ya. Waktu kita menunjukkan pukul 14.36 menit. Masih di line telepon di 0739 61655. Kalau memang belum ada pendengar, kita dengar kembali untuk di kesempatan siang hari ini.

0: lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat
3: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Akan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik

Ya, pendengar masih bersama kami di RRI Bintuhan di kesempatan lintas sore hari ini, pendengar ya. Dan berapa lagu tadi sudah temani ruang dengar Anda? Waktu kita menunjukkan pukul 15:38. Baik, kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, pendengar, yang kami kutip dari rri.co.id.

Di mana pendengar Forum Bulog, Kanwil Bengkulu mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras atau alokasi Juli hingga September 2026 ini mencapai 97,45%. Ini per 2 Oktober 2026. Nah, dari total 263 lebih penerimaan bantuan pangan, yaitu sebanyak 257 lebih penerima telah mendapatkan bantuan dengan jumlah beras yang disalurkan mencapai 7 juta. Lebih kilogram. Di mana data tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli September 2026 di Mercury Hotel Bengkulu pada Rabu 7 Oktober 2026, di mana rapat juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait. Pemimpin wilayah Forum Bulog Kanwil Bengkulu Sugeng Hardono pendengar ini mengatakan bantuan pangan tersebut merupakan alokasi untuk 3 bulan, yakni ada Juli, Agustus, dan September untuk tahun 2026. Nah, setiap penerima mendapatkan total 30 kg beras selama periode penyaluran tersebut. Nah, berdasarkan data monitoring Bulog per 2 Oktober 2026 masih terdapat 6.734 penerima atau 2,55% yang belum menerima bantuan atau mengalami retrotransaksi, di mana jumlah beras yang belum tersalurkan mencapai 202,20 kg. Sugeng juga mengatakan pendengar Bulog bersama pemerintah daerah akan terus berkoordinasi, yaitu untuk memperbaharui data penerima bantuan. Pembaruan data diperlukan agar masyarakat yang memenuhi kriteria tetap belum menerima bantuan dapat terakomodasi dalam penyaluran berikutnya. Nah, dari 10 kabupaten dan kota Bengkulu, Kabupaten Lebong mencatat realisasi penyaluran tertinggi dengan capaian 100%, yaitu sebanyak 16,158 penerima ya. Di mana daerah tersebut menerima bantuan dengan total 484,740 kg beras. Nah, selanjutnya Kepayang mencapai 99,94%. Kaur 99,79%. Bengkulu Tengah 99,26%. Lanjut ada Rejang Lebong 98,90%, Sluma 98,76%, dan Bengkulu Utara 97,69%, sementara Bengkulu Selatan mencapai 97,44%, Mukomuko 96,28%, dan Kota Bengkulu menjadi yang terendah dengan 91,81%. Nah, Herwan meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menyampaikan data penerima yang belum memperoleh bantuan untuk ditindaklanjuti. Nah, data tersebut pendengar nantinya dapat diperbaharui sehingga penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat digantikan masyarakat lain yang berhak. Nah, itu dia tadi pendengar, untuk informasi lebih lengkap pendengar bisa akses di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Dan masih di lagu pop Indonesia pendengar, sebelum kita ikuti program dari Pro 1 RRI Bengkulu untuk sore hari ini, ada Kesha Rebecca dan berapa lagu lainnya tak ingin usai.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Bu Hajah.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak. Karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Linko Lodok namanya.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
3: Kalau turunannya PP nomor 42 tahun 2024, sebenarnya penerapannya itu di tahun 2024. Wajib pada Oktober ini. Cuma karena memang waktu saat itu belum cukup siap dari infrastruktur, dari SDM, dari segi pelaku usahanya. Maka ditunda menjadi di 18 Oktober 2026 ini.
4: Perpanjangan untuk P3K sebanyak 176 orang sudah terbit dan alhamdulillah per 1 Oktober sesuai dengan PMT SK mereka itu mereka.
5: Dari jumlah 7 anak stunting kami sekarang per Agustus sudah 4 dan kami sangat berharap semoga sampai tahun ini menjadi 0.
1: Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI bersama saya, Adi Putrawan. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Pendengar, sertifikasi halal dinilai semakin penting bagi pelaku UMKM karena mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang produk lokal menembus pasar yang lebih luas. Laporan disampaikan Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas peluang pemasaran produk. Selain pendampingan administrasi, pelaku UMKM juga mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan standar halal dalam setiap proses produksi. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Banyuasin, Panji Al-Fatih, mengatakan, perkembangan usaha pedagang kaki lima kini tidak hanya terlihat dari aspek perizinan, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, semakin banyak pedagang yang mulai memasarkan produk melalui dunia maya, sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
2: Pedagang-pedagang ini semakin berkembang, bukan hanya di bidang perizinan, tetapi dagangannya juga berkembang ke dunia maya seperti itu kan, jadi bisa menambah income ekonomi.
1: Program pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat kepemilikan sertifikat halal bagi UMKM. Fasilitas dan pendampingan diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta daya saing produk lokal, sekaligus mendorong lebih banyak UMKM menembus pasar yang lebih luas. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Lampung terkait menyongsong wajib halal 18 Oktober 2026 yang dirangkum Nuria Novasari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Sony sebagai pelaku UMKM ya, tentunya menyambut baik ya kebijakan wajib halal ini, karena menurut saya kewajiban ini bukan hanya sebatas aturan tapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sebuah produk. Tentunya di negara Republik Indonesia ini kita yang mayoritasnya beragama muslim, itu jadi hal yang baik tentunya. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen dan konsumen juga bisa menaruh rasa percaya kepada kita melalui wajib halal ini tadi.
2: Kalau menurut saya ya, kebijakan ini itu bagus-bagus aja, cuma jangan langsung diterapin gitu aja lah, karena kan pedagang-pedagang kecil itu masih banyak yang belum tahu caranya ngurus sertifikat atau gimana, terus bisa juga ada biaya-biaya tambahan. Jadi menurut saya, pemerintah itu lebih perlu banget banyak-banyak sosialisasi sama masyarakat, karena hal ini itu biar masyarakat lebih ngerasa nggak terbebani dengan aturan-aturan ini.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Saudara, selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama pengawas jaminan produk halal Hadian Asrafi terkait menjelang wajib halal 18 Oktober mendatang.
1: Bang Hadian, bisa dijelaskan terkait penerapan wajib halal untuk yang akan berlaku pada 18 Oktober mendatang seperti apa?
2: Jadi, oke, Mbak Titi, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya penerapan wajib halal Oktober ini turunan dari UU Nomor 33 tahun 2014 tentang semua produk beredar wajib diperangan, wajib di sertifikasi halal. Lalu turunannya PP Nomor 42 tahun 2024. Sebenarnya penerapannya itu di tahun 2024. Wajib halal Oktober ini. Cuma karena memang waktu saat itu belum cukup siap dari infrastruktur, dari SDM, dari segi pelaku usahanya, maka ditunda menjadi di 18 Oktober 2026 ini. Nah, di 18 Oktober 2026 ini menurut data dari BPJPA sendiri tidak akan ditunda lagi, dan memang progresnya sudah berjalan bagus, infrastrukturnya sudah siap, regulasi juga sudah siap. Nah, yang disasar adalah UMKM dari sektor makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Nah, jadi sebenarnya kan wajib halal Oktober ini mengubah mindset sertifikasi halal dari yang sebelumnya voluntary menjadi mandatory. Nah, jadi pelaku usaha sudah nggak bisa lagi cuma melek tentang halal aja, memang sudah harus berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi halal. Sebenarnya banyak caranya, dari segi sertifikasi halal gratis itu untuk UMKM, untuk yang industri menengah, besar, dan juga kecil sebenarnya udah nggak bisa lagi kayak kafe. Itu bisa melalui versi yang cara reguler. Nah, pelaku usaha memang harus, mau nggak mau sudah harus. Kenapa? Karena penerapannya udah melalui regulasi. Jadi kalau dilakukan pengawasan, suatu pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal, pertama pasti teguran kriminal. Kita pasti karena masih baru, kita teguran ringan lagi, berkali-kali teguran, nanti baru masuk ke tahap teguran lisan, lalu ada teguran tertulis, teguran keras, nanti pada akhirnya ketika pelaku usaha juga nggak mau juga melakukan sertifikasi halal, itu mau nggak mau kita akan menuliskan label tidak halal. Bukan berarti dia nggak boleh berjualan, tapi di label depan usahanya kita akan tuliskan tidak halal. Tapi prosesnya pun panjang, Mbak. Kita nggak serta-merta menerapkan yang namanya punishment. Kita lebih ke arah mengajak. Walaupun kata-katanya sudah mandatory, tetap kita pengen, ya ayolah, semua pelaku usaha di Indonesia, khususnya yang menjual makanan yang halal ya. Kalau dia nggak menjual yang halal, contoh memang kayak menjual B2 atau B1, itu kan jelas memang tidak halal. Itu nggak perlu mereka melakukan sertifikasi halal, karena mereka memang tidak halal. Dan kami pun sebagai pengawas juga tahu batasan UMKM kriteria apa yang wajib halal. Dan juga menurut peraturan terbaru, Mbak, kalau pelaku usaha tersebut orientasinya untuk ekspor, itu nggak wajib halal.
1: Ini disampaikan terkait penerapan sertifikat halal seperti apa, Bang?
2: Pembawanya ya, ayo pelaku usaha di seluruh provinsi Jambi, karena sekarang sudah bukan voluntary lagi, bukan kepentingan biasa lagi, sudah keharusan, karena sudah mandatory dan diatur dalam UU 33 tahun 2014, dan juga sudah disahkan juga untuk WHO ini akan launching di 2018 nanti, 2026 ini, di 18 Oktober nanti. Jadi setelah 18 Oktober ini akan sulit berjualan, apalagi yang halal, kalau nggak punya sertifikasi halalnya. Gampang kalau masih UMKM bisa mengurus yang sertifikasi halal. Kalau yang sudah industri kelas menengah dan besar, bisa ngurus yang reguler, semuanya bisa dilakukan. Ayo, para pelaku usaha, segera daftarkan sertifikat halal produk dan usaha Anda, segera, sebelum tanggal 18 Oktober.
0: Dari RRI Jambi menuju ke SP Bintuhan.

0: mulai Oktober 2026, produk belum bersertifikat halal langsung dilarang beredar dan juga dibersihkan dari pasaran. Danu Yogyarto melaporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaul memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskoperindak Kaul, Hayan Yanto, menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandang dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan menarik produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
2: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Nah, contoh misalnya produk makanan, kerupuk dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya pengenaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
1: Saya menambahkan bahwa Diskoperindak Kaul menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaul. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaul pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi pos lain yang terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke SP Waikanan.

0: Penyuluh BPJPH Kabupaten Waikanan menggencarkan sosialisasi sertifikasi halal untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Program ini hadir dengan prosedur yang kini semakin mudah dan juga terjangkau bagi para pelaku usaha. Romadona, RRI SP Waikanan.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat halal bagi produk yang beredar dan dikonsumsi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, penyuluh BPJPH Kabupaten Waikanan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait prosedur penerbitan sertifikat halal yang kini semakin mudah dan terjangkau. Penyuluh BPJPH Merki Devrin kepada RRI menyampaikan bahwa pemahaman yang baik mengenai prosedur sertifikat halal akan memberikan kenyamanan dan kepastian bagi konsumen dalam memilih produk. Selain itu, bagi pelaku usaha, sertifikat halal dapat meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Dirinya juga menekankan pentingnya bagi konsumen untuk selalu memperhatikan label halal yang tertera pada kemasan produk, yang mana label halal resmi dikeluarkan oleh BPJPH dan menjadi jaminan bahwa produk tersebut telah melalui serangkaian proses sertifikasi yang ketat.
2: Pelayanan sertifikat halal sebenarnya sangat mudah, dan tidak sulit, apalagi saat ini pemerintah pusat yaitu BPJPH ada program yang diluncurkan untuk membantu para UMKM memperoleh sertifikat halal dengan mudah. Itu diberikan kuota gratis sebanyak 1 juta kuota. Jadinya para UMKM yang berusaha, yang sekarang usaha ini, baik usaha rumahan seperti pembuatan roti ataupun usaha kecil lainnya, itu bisa kita proses dengan mudah, tentunya dengan persyaratan yang wajib yang dimiliki. Salah satu persyaratannya itu kita harus memiliki namanya NIB, nomor induk berusaha, itu yang bisa diperoleh melalui OSIS. Di situ ada KBLI yang diterbitkan untuk menerangkan jenis usahanya apa. Kemudian nanti pelaku usaha itu membuat akun di aplikasi Si Halal, bisa buka di web btsp.halal.go.id, bisa mendaftarkan di situ dengan akunnya, kemudian itu proses. Tapi sebelumnya pelaku usaha itu harus berkoordinasi dengan pendamping halal yang ada di daerahnya. Saya sebagai salah satu pendamping halal di Kabupaten Waikanan ini siap membantu.
1: Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mendukung program sertifikasi halal demi menciptakan ekosistem halal yang kuat dan terpercaya di Indonesia. Bagi pelaku usaha yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal, dapat menghubungi kantor BPJPH atau mengakses informasi melalui kanal-kanal resmi BPJPH. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita beralih ke Sungai Liat.

0: Puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka mengikuti workshop pembuatan ekoenzim. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Akan mengurangkan sampah di akhir yang pasti. Barang-barang yang kita anggap tidak perlu.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka menggelar workshop pembuatan ekoenzim yang diikuti oleh puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan sejak usia muda. Dalam pelatihan ini, para siswa tidak hanya mendapatkan materi teori tentang pentingnya mengurangi sampah organik, tetapi juga diajak untuk mempraktikkan secara langsung proses pembuatan ekoenzim. Dengan memanfaatkan limbah dapur seperti sisa kulit buah dan sayuran yang dicampur dengan molases serta air, para peserta belajar mengubah bahan baku sederhana menjadi cairan multimanfaat. Kepala DLH Kabupaten Bangka Boyandra menyampaikan bahwa edukasi mengenai pengelolaan sampah berbasis komunitas perlu ditanamkan kepada generasi muda.
1: Ya, dari ini adalah suatu program atau kegiatan yang mana tujuannya yang pasti akan mengurangkan sampah di akhir yang pasti. Barang-barang yang kita anggap tidak perlu, kemudian ada misalnya pisang busuk dan segala macam, itu bisa kita olah dengan menggunakan metode ekoenzim. Ya, salah satu alatnya adalah alat campurannya gula kabung yang pastinya. Ya, contohnya pisang selama macam busuk itu dibuat alat gula kabung difermentasi, insya Allah nanti bisa akan buat pupuk nantinya. Ini adalah salah satu upaya yang harus kita coba dan kita lakukan oleh masyarakat. Ya, inilah kami latih anak-anak kita ini supaya dia bisa mengembangkan di tempat, terutama di keluarganya yang pasti, lalu ke orang lain.
2: Melalui workshop ini, para pelajar diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang menularkan kebiasaan memilah dan mengolah sampah organik baik di lingkungan sekolah maupun di rumah masing-masing. Para peserta juga tampak antusias mengikuti setiap tahapan pembuatannya. Selain menjadi pengalaman belajar baru yang aplikatif, kegiatan ini memperluas wawasan siswa bahwa limbah rumah tangga yang biasanya terbuang begitu saja ternyata bisa diolah kembali menjadi produk yang bernilai guna dan ramah lingkungan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, PMK Bengkulu Utara menerbitkan SK perpanjangan 176 P3K penuh waktu. Berikut laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Kepastian status kepegawaian kini resmi didapatkan oleh 176 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Seluruh surat keputusan atau SK perpanjangan kontrak kerja bagi para pegawai tersebut telah terbit dan berlaku mulai 1 Oktober 2026. Masa perjanjian kerja bagi P3K penuh waktu kali ini mendapat perpanjangan hingga 5 tahun ke depan, memberikan rasa aman dan kepastian bagi para ASN untuk melanjutkan pengabdian di daerah. Kabar baik ini lengkap lantaran hak keuangan para pegawai juga langsung direalisasikan. Gaji para P3K penuh waktu tersebut telah dibayarkan terhitung sejak awal Oktober 2026. Langkah cepat yang diambil oleh Pemkab Bengkulu Utara ini memperlihatkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjamin serta memastikan hak-hak kepegawaian tetap terpenuhi secara optimal di tengah agenda penataan ASN daerah yang terus berjalan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Bengkulu Utara, Sarifah Inayati, membenarkan bahwa seluruh proses administratif perpanjangan tersebut telah rampung dilaksanakan tanpa kendala.
2: Perpanjangan untuk P3K sebanyak 176 orang sudah terbit dan alhamdulillah per 1 Oktober sesuai dengan PMT SK mereka itu mereka sudah gajian.
1: Di samping pembenahan P3K penuh waktu, Pemkab Bengkulu Utara juga tengah menuntaskan proses perpanjangan kontrak bagi 2.293 P3K paruh waktu dengan skema perjanjian kerja selama 1 tahun dan rencana TMT per 1 Januari 2027. Pada saat yang sama, Pemkab mencermati rencana pengangkatan 581 P3K guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Meski demikian, pemerintah daerah masih menantikan petunjuk teknis dan informasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme serta pengalihan pembiayaannya, sembari tetap menyiagakan dukungan anggaran daerah. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru, Kota Sungai Penuh terus mengalami penurunan. Dari sebelumnya 7 anak, kini hingga Agustus 2026 tersisa 4 anak. Laporan Desi Ermila RRI SP Sungai Penuh.
1: Upaya penanganan stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru, Kota Sungai Penuh menunjukkan hasil positif. Kepala Puskesmas Koto Baru, Widiawati, mengatakan penurunan kasus tersebut merupakan hasil kerja sama tim kesehatan, khususnya petugas gizi dan tenaga kesehatan lainnya, serta dukungan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Widya menyebutkan dari 7 anak yang sebelumnya mengalami stunting, jumlahnya kini turun menjadi 4 hingga Agustus 2026. Ia berharap upaya penanganan dan pendampingan yang dilakukan dapat terus berjalan sehingga hingga akhir tahun tidak ada lagi anak stunting di wilayah kerja Puskesmas Koto Baru.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat kerjasama tim gizi khususnya dan umumnya semua staf Puskesmas Koto Baru dan didampingi dan motivasi juga dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, dari jumlah 7 anak stunting kami sekarang per Agustus sudah 4, dan kami sangat berharap semoga sampai tahun ini menjadi 0.
1: Widya menegaskan pencapaian target zero stunting membutuhkan kerjasama tenaga kesehatan, keluarga, dan seluruh pihak terkait dalam melakukan pencegahan serta penanganan stunting secara berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan 12 bangunan cagar budaya yang tersebar di sejumlah kecamatan. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Cagar budaya di Kabupaten Belitung itu jumlahnya ada 12 unit. Itu ditetapkan secara bertahap dari mulai tahun...
2: Sebanyak 12 bangunan cagar budaya di Kabupaten Belitung telah ditetapkan pemerintah daerah secara bertahap sejak tahun 2023 hingga 2025. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya TACB Kabupaten Belitung Wahyu Kurniawan mengatakan 12 bangunan tersebut tersebar di Kecamatan Tanjung Pandan, Membalong, dan Badau. Salah satunya Masjid Tua Sijuk yang menjadi bagian dari bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan. Wahyu menjelaskan jumlah tersebut masih dapat bertambah karena TACB sebelumnya telah mencatat 38 objek diduga cagar budaya di Kabupaten Belitung.
1: Cagar budaya di Kabupaten Belitung itu jumlahnya ada 12 unit. Itu ditetapkan secara bertahap dari mulai tahun 2023, 2024, dan 2025. Itu secara penyebaran dia ada di Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Badau.
2: Dari 38 ODCB tersebut, sebanyak 12 objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sementara sisanya akan diproses secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk legalitas kepemilikan dan penguasaan lahan. Menurut Wahyu, aspek legalitas menjadi salah satu kendala dalam proses penetapan. Salah satunya terjadi pada situs Kota Tanah Cerucuk yang belum memiliki kejelasan alas hak tanah. Yang menyebut penyelesaian legalitas diperlukan agar penetapan cagar budaya ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum seperti sengketa lahan maupun konflik ahli waris. TACB mendorong agar proses penetapan dilakukan secara bertahap dengan tetap memastikan aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dapat berjalan setelah penetapan dilakukan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Pada akhirnya, rri.co.id. Apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, terdapat relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diberitahukan kepada Saudara Johan Safri dan Saudari Asmawati bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata nomor 48/PDT.G/2026/PNBGL tanggal 7 Oktober 2026 antara Rubiem sebagai penggugat melawan Johan Safri sebagai tergugat 1 dan Asmawati sebagai tergugat 2. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Bengkulu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat 1 Johan Safri dan tergugat 2 Asmawati telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menyatakan sah hubungan jual-beli atas objek sengketa antara para pihak. Menyatakan Rubiem sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 400 meter persegi yang merupakan objek sengketa dan saat ini tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 07117 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dan menyatakan Rubiem berhak mengajukan proses balik nama atas tanah tersebut dari semula atas nama Johan Safri menjadi atas nama Rubiem setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan juga memerintahkan kantor pertanahan Kota Bengkulu untuk memproses perubahan data atau balik nama tersebut sesuai ketentuan yang berlaku setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Memerintahkan para tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan serta melaksanakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.165.000. Dan pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Radio Republik Indonesia karena tergugat 1 Johan Safri tidak lagi bertempat tinggal atau berdomisili di alamat yang tercantum dalam relas dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah negara Republik Indonesia. Demikian pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk diketahui.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mungintik atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung niguyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, tahu gak sih bahwa setiap tanggal 8 Oktober diperingati sebagai Hari Kesadaran Disleksia Sedunia. Nah, peringatan ini pendengar mengajak masyarakat untuk lebih memahami disleksia, yaitu kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan membaca, menulis, ataupun mengeja. Nah, misalnya pendengar, seorang anak membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenali huruf atau membaca kata dengan lancar. Namun pendengar, disleksia ini juga bukan berarti seseorang kurang cerdas atau malas belajar. Kondisi ini tuh berkaitan dengan cara otak memproses bahasa dan bisa dialami hingga usia dewasa. Karena itu, anak yang mengalami kesulitan membaca juga perlu mendapatkan pemahaman, dukungan, dan metode pembelajaran yang sesuai, bukan langsung dianggap tidak mampu. Nah, melalui peringatan ini, masyarakat juga diingatkan bahwa kesulitan membaca tidak menentukan kecerdasan maupun potensi seseorang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Meta AI dapat mengakses seluruh percakapan WhatsApp, termasuk pesan pribadi dan grup. Dan unggahan tersebut juga meminta pengguna mengaktifkan fitur Advanced Chat Privacy agar pesan tidak dibaca oleh Meta AI. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi sistem enkripsi ujung ke ujung, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat mengakses isinya. Sementara itu, pendengar, fitur Advanced Chat Privacy memang dapat membatasi ekspor percakapan, pengunduhan media otomatis, serta penggunaan pesan untuk fitur AI. Namun, fitur ini bukan pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Dan Meta AI hanya dapat menerima pesan yang sengaja dibagikan kepadanya, termasuk melalui penyebutan @MetaAI. Dan masyarakat juga diimbau memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: coba lagi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, teknologi pertanian modern mulai dimanfaatkan untuk membantu petani cabai di Kabupaten Kepahyang menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu. Nah, di Desa Bukit Barisan, Kecamatan Merigi, Bupati Kepahyang Zurdi Nata bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat melaksanakan panen perdana cabai keriting dari fasilitas Greenhouse Smart Farming pada Selasa 6 Oktober lalu. Dan menariknya pendengar, fasilitas ini tuh dilengkapi teknologi yang memungkinkan penyiraman dan pembukaan tanah dikendalikan melalui ponsel bahkan dari jarak jauh. Jadi dengan sistem tersebut, petani juga diharapkan lebih mudah lagi merawat tanaman sekaligus juga mengurangi resiko kerusakan akibat cuaca ekstrim. Dan pemerintah Kabupaten Kepahyang juga berharap inovasi ini pendengar dapat terus dimanfaatkan dan juga dirawat oleh kelompok tani sehingga produktivitas cabai juga meningkat dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

cerah jiwa. Takziatun Nufus. Pembahasan tentang Takziatun Nufus merupakan pembahasan yang penting, di mana akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti, dan Allah hanya akan menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Allah berfirman, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syura ayat 87 hingga 89. Dan Allah akan bertanya kepada hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Setiap anggota badan yang disebutkan dalam ayat tadi akan ditanya pada hari kiamat. Hatinya akan ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang difikirkan, dan apa yang diyakininya. Pendengaran akan ditanya tentang segala hal yang didengarnya, dan seterusnya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya." Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membersihkan hati, beramal, dan beribadah kepada

kepada orang lain. Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lebih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sirajuddin atau Dang Sirat kembali hadir kesempatan malam hari ini menemani Anda, mengisi ruang dengar Anda dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di Lintas Malam edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya pendengar, tepat pukul 18 lewat 3 menit nanti akan kami kumandangkan azan sholat maghrib. Selanjutnya pukul 19 waktu Isya Barat, seperti biasa pendengar, kita ikuti rangkaian informasi menarik, informasi peristiwa-peristiwa penting baik dari dalam maupun luar negeri yang terangkum dalam Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Isya Barat. Dan pukul 20 seperti biasa juga Anda akan kami hadirkan informasi terkait dengan Warta Berita Daerah Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan dan sekitarnya ya. Dan pukul 21 lagu-lagu pop Minang, lagu-lagu pop Sumatera Utara, Medan akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 22.30. Itu rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda hingga nanti tutup siaran tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 18 lewat 2 menit sambil kita menantikan berkumandangnya azan sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya, sebuah filler islami akan kami hadirkan untuk Anda. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, benar kami ucapkan selamat mengikuti acara demi acara dari kami RRI Bintuan 98,8 MHz.
1: RRI Bintuan FM 98,8 MHz.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya, atau saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau semalam begadang biasanya tuh kita kayak kepikiran nanti tinggal tidur lebih lama aja supaya waktu istirahat yang hilang bisa tergantikan. Nah, tapi ternyata tubuh kita tuh nggak bekerja sesederhana itu, pendengar. Jadi dalam dunia kesehatan ada istilah sleep debt atau utang tidur. Jadi tuh ini tuh kondisi ketika waktu tidur yang kurang terus menumpuk, terutama kalau kita sering begadang selama beberapa malam. Nah, menariknya penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Sleep menemukan bahwa tidur lebih lama emang bisa bantu tubuh jadi cepat pulih. Tapi kalau kurang tidur sudah terjadi berulang kali, satu malam tidur panjang tuh belum tentu cukup untuk mengembalikan konsentrasi, kewaspadaan, dan juga mengurangi rasa lelah sepenuhnya. Jadi utang tidur tuh nggak seperti utang uang yang bisa langsung lunas gitu aja dibayar sekaligus. Jadi tubuh itu mungkin membutuhkan beberapa malam dengan waktu tidur yang cukup untuk kembali pulih. Makanya pendengar, tidur lebih lama setelah begadang tuh boleh aja untuk membantu pemulihan. Tapi yang jauh lebih penting adalah menjaga waktu tidur yang cukup dan teratur, supaya tubuh juga nggak terus-menerus kekurangan istirahat.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau sekarang kita tuh ngelihat coffee shop hampir di mana-mana, mungkin rasa kopinya udah jadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata budaya minum kopi di Indonesia tuh ternyata punya sejarah yang cukup panjang. Jadi menurut Kementerian Pertanian, tanaman kopi tuh mulai diperkenalkan di Indonesia oleh bangsa Belanda sekitar abad ke-17. Nah, seiring waktu, kopi itu bukan hanya menjadi komunitas perkebunan, tapi juga bagian dari tradisi masyarakat. Nah, menariknya pendengar, setiap daerah tuh punya cara tersendiri dalam menikmati kopi. Jadi kalau di Ambon, misalnya tuh ada kopi rarobang yang dipadukan dengan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, hingga kenari muda. Nah, sementara di Ciamis, Jawa Barat, ada kopi golondong yang disajikan dalam tradisi ziarah makam leluhur setiap bulan Muharram. Jadi pendengar, jauh sebelum kedai kopi modern menjadi tempat nongkrong atau kerja, kopi itu udah punya peran dalam kehidupan sosial dan tradisi masyarakat Indonesia. Dan sampai sekarang, meskipun cara menikmati kopi juga terus berkembang, satu hal yang masih bertahan pendengar, kopi itu bukan hanya soal rasa, tapi juga menjadi bagian dari kebiasaan dan budaya masyarakat. Dan pendengar, di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3.

0: Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Darita.
7: Saya ya. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
6: Kasus TPPU, Bu.
7: Iya. Ya mudah-mudahan dia ya, cepat berakhir ya.
6: Ya
7: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU, Bu.
7: Ya, ya mudah-mudahan dia ya, cepat berakhir ya.
6: Ya bisa.
7: Kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Ya, korporasi itu,
7: Bu. Oh, bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
9: Kanan, Bang. Tapi kan BKS punya Ibu, bukan
7: Ibu? Ibu saya cuma 45. Oke. Okay. Sudah. Apa-apa, tenang. Aman. Permisi.
9: Yang aman itu gimana, Bu? Yang sama
7: aku enggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uangnya untuk ke BBC, Bu. Jadi dari macam ini itu buat nyanyi atau buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu, itu privasi perusahaan. Awas, permisi, Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya

0: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
1: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
0: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
3: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
4: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios Nailul Huda menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
5: Tren sekarang adalah mereka menggunakan menu pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
4: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
6: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju permukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutlah di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha RRI Ambon John Miru yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran anti dapat diminimalisir.
7: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
6: Wali Kota Ambon Bedowi Matinena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
8: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
6: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan wilayah timur selatan dan jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kanan Baru di Vanuatu. Laporan langsung kami disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
10: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
11: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
10: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
11: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, CT dan meter, nebulizer dan tensimeter.
9: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu berengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan berengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
12: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
9: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
13: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
14: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
13: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
15: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
13: Industry added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
2: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
16: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana ya. Karena ini kan baru pertama.
17: Sidang Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CV Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CV Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
16: Oke, ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana ya. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
17: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
18: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
17: Sementara itu Kapten Tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Dan pendengar, kalau tadi kita ngomongin soal budaya minum kopi, tau gak sih, atau pernah denger gak sih kopi decaf? Nah, kopi ini tuh biasanya dipilih oleh orang-orang yang pengen ngurangin konsumsi kafein, tapi tetap ingin menikmati kopi. Nah, yang menarik pendengar, ternyata kopi decaf itu bukan berarti benar-benar bebas kafein. Jadi decaf sendiri itu merupakan singkatan dari decaffeinated, artinya kopi yang sebagian besar kandungan kafeinnya sudah dihilangkan melalui proses khusus. Nah, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA, satu cangkir kopi decaf ini pendengar yang berukuran sekitar 240 ml masih mengandung sekitar 2 sampai 15 mg kafein. Nah, emang tuh jauh lebih sedikit dibandingkan kopi biasa, tapi jumlahnya tuh nggak benar-benar nol. Jadi buat pendengar yang sensitif terhadap kafein, misalnya mudah sulit tidur setelah minum kopi, kandungan yang sedikit ini tuh tetap perlu diperhatikan. Dan satu lagi pendengar, kafein tuh ternyata bukan hanya dalam kopi aja, tapi juga bisa ditemukan dalam teh dan juga coklat. Jadi kopi decaf ini bukan kopi tanpa kafein, melainkan kopi dengan kandungan kafein yang jauh lebih rendah. Nah, ini pendengar yang perlu kita pahami sebelum memilih jenis kopinya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Baik, benar kembali bersama kami di FM 98,8 MHz kesempatan malam hari ini. Sesaat tadi kita bersama Pro 3 dan Pro 1 Bengkulu. Dan malam hari ini bersama dan Sirate hingga nanti tutup siaran tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 19:56 saat ini di studio kami, tepat pukul 20 nanti seperti biasa akan kami hadirkan warta berita daerah. Namun sebelumnya kita dengarkan sebuah lagu dari Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Dari kawasan Pondok Pusaka, selamat mengikuti.

0: 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kamis 8 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah. Sari berita. Mulai Oktober tahun 2026, produk belum bersertifikat halal langsung dilarang beredar dan didistribusikan dari pasaran. Polres Kaur gelar simulasi pelayanan aksi unjuk rasa warga. Inilah berita selengkapnya. Pendengar Warta Berita Daerah malam hari ini, kita awali terkait dengan mulai 1 Oktober 2026 produk belum bersertifikat halal langsung dilarang beredar dan dibersihkan dari pasaran. Selengkapnya sampaikan oleh rekan kami Danu Yogyarto.
2: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaur memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hayan Wianto, menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandel dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan menarik produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
3: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Contoh misalnya produk makanan, kerupuk dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya pengenaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
2: Hayan menambahkan bahwa Diskoperindak Kaur menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaur. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaur pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi pos layanan terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
1: Pendengar, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, bersama jajaran penyuluh KB serta perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke PAUD Kemang Batu Lambang. Kegiatan yang bertempat di Desa Batu Lambang tersebut berada di Kecamatan Pasar Manak, disambut baik oleh pihak sekolah dan warga. Ferry menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program Tamasya, yaitu Taman Asuh Anak Sayang Anak. Melalui program ini, pemerintah berupaya aktif mendukung proses pengasuhan, perlindungan, serta optimalisasi tumbuh kembang anak dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi anak usia dini. Lebih lanjut, Ferry menambahkan bahwa pihak DP2KB P3A Bengkulu Selatan bersama para penyuluh keluarga berencana akan terus berkomitmen mendukung keberlanjutan program Tamasya tersebut. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat pola pengasuhan anak sekaligus mewujudkan keluarga yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Inspektorat Kaur berhasil pulihkan kerugian negara sebesar 12 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Aisyah Dini.
4: Untuk memulihkan kerugian negara akibat kelebihan bayar belanja barang dan jasa yang disebabkan oleh beberapa oknum ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur, Inspektorat Kabupaten Kaur melalui majelis yang diketuai Sekda Kabupaten Kaur berhasil mengamankan uang negara sebesar belasan miliar rupiah. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kaur, Harika, mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Kaur berhasil memulihkan kerugian negara akibat dari belanja jasa perjalanan dinas fiktif atau kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar 12 miliar rupiah. Pemulihan kerugian negara tersebut dilakukan dengan cara penagihan intensif kepada oknum ASN yang bersangkutan. Harika menjelaskan, sistem penagihan dilakukan dengan surat pernyataan kesanggupan membayar TGR yang ditandatangani oleh ASN yang namanya tercantum dalam pemeriksaan BPK tahun 2021 hingga tahun 2025.
5: Kemarin itu kan atas temuan BPK itu ada beberapa ASN non-bendahara yang memiliki temuan atas beberapa belanja, terutama belanja di segi belanja perjalanan dinas. Nah, beberapa upaya yang sudah kita lakukan, kemarin kan sudah ada beberapa yang melakukan pemulihan atas kerugian negara tersebut. Nah, yang belum selesai pada saat ini, kami meminta mereka itu membuat surat pernyataan dan mereka sudah menandatangani untuk menyelesaikan itu lewat pemotongan gaji atau TPP.
4: Harika menambahkan hingga saat ini jumlah kerugian negara yang masih dilakukan penagihan sebesar 1 miliar rupiah. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Polres Kaur gelar simulasi pelayanan aksi unjuk rasa warga. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Tenius Afriawan.
6: Polres Kaur menggelar simulasi pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa di halaman markas kepolisian Resort Kaur untuk melatih kesiapan personel Polres Kaur. Latihan taktis yang memodelkan penanganan demonstrasi warga di kantor DPRD Kaur terkait penolakan kenaikan tarif pajak daerah ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memastikan seluruh anggota mampu mengawal kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat secara profesional, terukur, dan humanis. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa simulasi ini digelar untuk memastikan kesiapan personel dalam memberikan pengamanan secara humanis di lapangan. Pihaknya menyampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang wajib dilayani dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Selamat menambahkan bahwa pemahaman terhadap prosedur standar operasional menjadi kunci utama dalam mengantisipasi potensi eskalasi gangguan keamanan selama berlangsungnya unjuk rasa.
7: Polres Kaur melaksanakan simulasi pelayanan aksi unjuk rasa untuk melatih kesiapsiagaan personil dalam menghadapi penyampaian aspirasi masyarakat. Simulasi ini menggambarkan situasi aksi penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD Kabupaten Kaur terkait keberatan terhadap kenaikan pajak hingga 100%. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin. Dalam simulasi, personel Polres Kaur diperkirakan melaksanakan tahapan pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa mulai dari kesiapsiagaan personel, pengaturan masa, komunikasi dengan peserta aksi, hingga langkah-langkah penanganan apabila terjadi peningkatan situasi.
6: Dalam latihan tersebut, personel dilatih menjalankan tahapan pengamanan mulai dari komunikasi persuasif, teknik negosiasi, hingga pengaturan barisan massa secara terukur. Langkah preventif melalui pelatihan berkala ini bertujuan memperkuat keterampilan pengendalian massa jajaran kepolisian dalam memelihara ketertiban wilayah. Seluruh rangkaian simulasi di Mako Polres Kaur berlangsung lancar serta memperkokoh komitmen kepolisian dalam mengawal iklim demokrasi yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendus Afrawan, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Pendengar Warta Berita Daerah malam hari ini bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz. Bisa juga melalui audio streaming kami, baik itu di kanal YouTube maupun Facebook, serta aplikasi RRI Digital. Inilah berita selanjutnya, yaitu terkait dengan pemerintah Kabupaten Kaur memastikan kesiapan 70 atlet terbaiknya guna mengikuti ajang pekan olahraga pelajar daerah Popda tingkat Provinsi Bengkulu yang akan dilaksanakan pada 2 November 2026 datang. Untuk seluruh proses persiapan teknis maupun administrasi kini telah rampung sepenuhnya. Seluruh syarat dokumen peserta dinyatakan lengkap dan tidak ada kendala berarti. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur, Hazairin, mengatakan para atlet terpilih nantinya akan berlaga di 4 cabang olahraga utama, yaitu cabang pencak silat, taekwondo, karate, serta atletik. Khusus untuk cabang pencak silat, pembinaan dan kesiapan atlet mendapat dukungan penuh dari Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kabupaten Kaur. Saat ini, para atlet yang akan mengikuti Popda tengah menjalani latihan terpusat yang dikelola langsung oleh masing-masing cabang olahraga. Guru dan pelajar serta masyarakat menyambut baik atas telah diresmikannya jembatan penghubung di Desa Air Pahlawan dan Muara Dua Kecamatan Nasal. Selengkapnya sampaikan oleh rekan kami Rohil Minata.
8: Dengan telah diresmikannya jembatan Air Pahlawan di Kecamatan Nasal oleh Kapolres Kaur disambut baik oleh masyarakat. Jembatan yang setiap hari dilewati oleh masyarakat dan para pelajar SMPN 20 dan SDN 72 Kaur ini telah aman untuk dilewati. Salah seorang guru di SMPN 20 Kaur yang setiap hari melewati jembatan ini, M. Jarnawi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas telah diperbaikinya jembatan tersebut. Menurutnya dari sebelumnya ada rasa was-was saat melewati, kini sudah merasa aman. Dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolres Kaur, Polsek Nasal, kepala desa dan masyarakat serta relawan Air Pahlawan atas kepedulian dan gotong royongnya. Dengan usaha ini jembatan tersebut sudah bisa dilewati dengan nyaman dan aman.
9: Pertama kami mewakili dari SMP 20 Kaur sebagai guru dan jelasnya terima kasih Pak Kapolres Kaur melalui Polsek Nasal yang betul-betul bisa mengkolaborasikan jembatan ini bisa direnovasi. Dulu kami was-was melewati ini. Setelah adanya renovasi dilakukan oleh jajaran kepolisian, alhamdulillah jembatan ini bisa dilewati.
8: Progres pengerjaan fisik jembatan dilakukan secara bergotong royong oleh personil kepolisian bersama perangkat desa dan masyarakat setempat. Semua pihak bahu-membahu mengganti papan lantai yang rapuh serta memperkuat struktur tiang penyangga agar lebih kokoh. Jembatan yang memiliki panjang 22 meter ini merupakan akses vital yang menghubungkan Desa Air Pahlawan dan Desa Muara Dua. Kini mobilitas transportasi antar desa dapat berjalan lancar tanpa ada rasa khawatir dari para penggunanya. Selain mempermudah akses anak-anak menuju sekolah, sarana ini juga menjadi andalan utama warga untuk menuju area perkebunan. Distribusi hasil pertanian kini menjadi lebih cepat sehingga diharapkan mampu mendongkrak roda perekonomian lokal. Sebelum perbaikan dilakukan, lantai jembatan penghubung ini dilaporkan mengalami kerusakan yang sangat parah. Kondisi yang memprihatinkan tersebut kerap membahayakan keselamatan warga serta anak-anak yang melintas untuk pergi ke sekolah. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuham melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kaur melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Pengadilan Agama Bintuhan. Kerjasama ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan data statistik yang akurat. Data tersebut akan dipakai untuk mendukung berbagai kebijakan penting di Pengadilan Agama. Kepala BPS Kabupaten Kaur, Antoni Pestaria, mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan data. Hal itu juga berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, pihak BPS juga memberikan sebuah penghargaan khusus. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dukungan penuh dalam sensus ekonomi 2026. Pengadilan Agama Bintuhan dinilai sangat sukses membantu kelancaran sensus di Kabupaten Kaur. Tidak hanya itu, mereka juga aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan statistik lainnya. Partisipasi aktif ini sangat membantu kinerja BPS Kabupaten Kaur di wilayah tersebut. Semua pihak berharap sinergi dan kolaborasi ini bisa terus diperkuat ke depannya karena kerjasama yang baik akan mewujudkan data statistik berkualitas untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Baik pendengar, inilah berita terakhir kami malam hari ini, yaitu terkait dengan harga cabai merah menurun di wilayah Kabupaten Kaur. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Aisyah Dini.
10: Berdasarkan pantauan di pasar Inpres Bintuhan, hari ini harga cabai merah biasa sedikit alami penurunan harga. Salah seorang pedagang cabai, Wanto, mengatakan sebelumnya cabai merah biasa dibanderol Rp60.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp55.000 per kilogram. Turunnya harga cabai merah biasa ini baru terjadi dalam 2 hari terakhir. Meski harga cabai merah biasa alami penurunan, untuk cabai jenis lainnya justru masih sangat tinggi. Cabai merah keriting yang sebelumnya dibanderol Rp65.000 per kilogram, kini dibanderol Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit merah masih dibanderol Rp85.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau masih dibanderol Rp70.000 per kilogram. Pedagang menyebut masih tingginya harga cabai ini disebabkan oleh pasokan dari petani yang berkurang.
11: Kalau untuk harga cabai merah yang biasa sekarang turun dari Rp60.000 itu sekarang Rp55.000. Tapi kalau untuk cabai merah keriting, itu masih mahal, Mbak. Itu Rp75.000 itu per kilonya. Nah, kalau cabai setan, itu Rp85.000. Nah, kalau rawit hijau itu Rp70.000. Iya, ini cabai-cabai sekarang tinggi terus dalam 2 bulan terakhir ini, Mbak, untuk harganya itu. Soalnya pasokannya yang tidak banyak itu, Mbak. Jadi makanya harga-harga cabai sekarang ini jadi agak naik gitu, Mbak.
10: Masih tingginya harga jual cabai ini membuat daya beli konsumen menjadi menurun. Tak jarang konsumen mengurangi jumlah pembeliannya, bahkan ada juga yang tidak jadi membeli. Maka dari itu, pedagang sangat berharap pasokan cabai dapat segera kembali normal sehingga aktivitas jual beli di pasar tetap berjalan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Baik pendengar, demikianlah warta berita daerah malam hari ini produksi RRI Bintuhan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sirajudin bersama tim teknisi Bang Esa mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
2: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
2: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedesel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: dari kawasan Puncak Pondok Pusaka, RRI Bintuan FM 98,8, kami hadir bersama Anda.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: selamat ya Pak. Putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Silakan.
1: Boleh. Ya. Bisa diambil Pak. Bisa.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Baik, pukul 21 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, saatnya kami hadirkan lagu-lagu pop daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara seperti Kamis malam sebelumnya. Dari kawasan Pondok Pusaka, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

0: Baik, benar, dua buah lagu baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Ada dua-duanya dari Pauzana ya, Panai di Awak Kayu di Urang. Dan lagu kedua tadi TKB Gadirantau. Waduh, lagu-lagunya dua-duanya asik untuk kita dengarkan. Saya dan saya buka line telepon, silakan yang ingin gabungan di 0739 61655. Sempatan malam hari ini lagu-lagu pop daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat ya, dan saya hadirkan di kesempatan siang malam hari ini hingga nanti pukul 22.30. Oke, nampaknya sudah ada yang gabungan, kita angkat aja. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, ngapa litaniannya?
1: Hai, dingin ya, dong.
0: Dingin?
1: Dingin benar.
0: Di situ?
1: Ah.
0: Oh, hujan, lo hujan situ apa ya?
1: Belum.
0: Belum, tapi lo dingin ya? Ah,
1: memang dingin nanti nih, dong.
0: Apa lagi hujan kalau?
1: Lebih hujan,
0: nah. Aku dingin juga, tapi dingin AC. Ya, kenapa putus Pak Merah? Apa gara-gara dingin tadi? Dinginan juga jadi putus. Selimut Pak Merah, maka gak anggap dia. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, Kutang Barendo.
1: Oh iya iya iya. Empat-empat. Barendo.
0: Pak Mawardi.
1: Empat-empat rendang.
0: Nah iya, mak salah lagi.
1: Ya Kutang Barendo, anak dia. Maliki Kutang, mak Barendo, mak mantap.
0: Mak mantap. Mak mantap. Siapa kawan Pak Mawardi?
1: Sama ibunya.
0: Sama mantan pacar.
1: Mantan pacar ya.
0: Asik. Hujan mau waktu itu.
1: Hujan dikit-dikit apa itu? Cerajas di Lampung ya.
0: Oh, apa ke Lampungnya apa? Uji Lampung.
1: Cerajas.
0: Cerajas ya. Gerimis ya.
1: Gerimis
0: Kalau kami kaur, kalau kami bintuan tuh nanap.
1: Nanap ya.
0: Nanap ya.
1: Kalau bahasa manusia gerimis
0: ya. Gerimis.
1: Ya ya ya.
0: Hujan rintik-rintik.
1: Rintik-rintik ya. Sama juga.
0: Nah ya.
1: Anak dewa ya.
0: Sehat Pak Mawardi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu.
1: Ya, kopi sama kita.
0: Kopinya gimana kopinya?
1: Kopinya udah habis buah yang masaknya.
0: Oh.
1: Tinggal yang muda-mudanya lagi sambil merawat di batangnya.
0: Oh gitu Pak Mawardi.
1: Iya ya.
0: Oke Pak Mawardi. Mudah-mudahan hasilnya lebih melimpah ruah nanti Pak Mawardi ya.
1: Amin.
0: Kutang Barendo tuh lah Pak Mawardi.
1: Iya iya Kutang Barendo ya.
0: Salam salam buat siapa?
1: Kutang Barendo terang.
0: Nah iya. Salam buat siapa? Kutang ya, Barendonya.
1: Saudara Jerman, Terasa, Perakungkin, Malimbun, Nasrudin Betulungun, Yang Yanto juga, sama Pak Peranya tadi. Dan dia belai Tanjung Seti sama Mama Linda juga.
0: Iya.
1: Semua asmazat aja dong tanpa kecuali.
0: Oke, kalau begitu Pak Mardi nanti disampaikan.
1: Ya.
0: Udah itu aja Pak Mardi?
1: Ya gitu aja dong.
0: Siap, nanti diputarkan Kutang Barendonya.
1: Ya, terima kasih balik. Selamat datang, sirahnya. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardi yang ada di perbatasan antara Lampung dan Provinsi Bengkulu, antara Kabupaten Pesisir dengan Kabupaten Kaur ya. Terima kasih Pak Mardi, Kutang Barendo nanti diputarkan. Di belakang Pak Mardi masih dan saya buka line telepon malam hari ini hingga nanti pukul 22.30. Say Anju Ma'aw. Enak tuh lagunya Say Anju Ma'aw, nanti dan saya putarkan ah. Iya, di belakang Pak Mardi nampaknya ada yang gabung. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Oh, belum terpencet. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Ya,
0: kenapa tadi putus, Pak Merah?
2: tak sangka ku lah habis isi ya.
0: Ay.
2: Sinyal ini tu.
0: Sinyal ya, dingin tadi ya. Biasanya kalau dingin tu sinyal. Sinyal susah juga biasanya kalau dingin-dingin tu.
2: Baca boleh.
0: Data menurut bahasa kami data BD sinyal tu.
2: Aja lah benar. Lagunya dong.
0: Lagu apa?
2: Angin malam.
0: Angin malam. Angin malam berhembus angin malam. Bukan ya. Oke. Angin malam ya. Coba kita cari dulu. Salam-salam buat siapa Pak Pera?
2: Salam buat Pak Mardi, Pak Mardi tadi. Sebelah 16. Bang Radol.
0: Iya.
2: Mana Lek Sukari ini?
0: Lek Sukari lagi keringinan juga Pak Bu Mama Linda nih.
2: Kain dua nih
0: saya. Aduh, Lek Sukari. Siapa lagi? Oke deh kalau begitu tanpa tergantung. Ada.
2: Siapa yang nyanyi?
0: Entah, ini ada tulisan angin malam saja. Milvi. Milvi kalau di sini namanya nih.
2: Milvi ya. Tangga ku mimpi.
0: Udah. Mudah-mudahan betul. Kalau salah kelai kita dalai tempat lain.
2: Ya, aku lupa penyanyinya itu
0: dah. Cuma, yang pasti bukan Pak Mordi penyanyinya.
2: Asik.
0: Wek, itu kita dulu siapa Kakang siapa di Tanjung di Oku Selatan bukan Oku Selatan di Mekakawiler, Mekakulu dulu. Siapa dulu tuh?
2: Bapak Melda.
0: Bapak Melda. Mana lah Bapak Melda kan ya?
2: Tak perlu.
0: Apa masih Jakarta? Apalah nganggau di situ gitu. Yang penting mudah-mudahan sehat selalu Pak Pera ya. Halo Pak Pera. Hai, kedinginan lagi ini. Oke, terima kasih Pak Pera. Nanti angin malamnya coba kita putarkan. Kalau tidak ini nanti kita cari tempat lain ya. Baik pendengar, dua buah lagu kita coba dengarkan. Lagu requestan Pak Pera ini, apakah betul lagu Padang Angin Malam ya. Selamat menikmati.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: DJ on the mic. Mr. Hendrix, how are you?

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
4: Assalamualaikum Pak RT.
5: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
4: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
5: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
4: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
5: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
4: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
5: Iya, sama-sama Pak Aga.
4: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebuah lagu dari Sumatera Utara atau lebih kita kenal dengan daerah Batak sana ya, saya Anju Ma'au baru saja dan saya putarkan spesial untuk pendengar-pendengar siaran di Bintuan dimanapun Anda berada. Kang Genek, Pak Genek ya, yang ada di Tanjung Sakti beberapa hari yang lalu kami bertemu, mudah-mudahan beliau juga malam hari ini mendengarkan Dang Silat. Terima kasih atas kebersamaannya, atas pelayannya Kang Genek. Mudah-mudahan kita suatu saat bertemu lagi ya. Bapak Devi juga yang ada di perkebunan Ulkinal situ, selamat malam Bapak, mudah-mudahan Mbak selalu dalam keadaan sehat saja ya. Dan juga tanpa terkecuali semuanya lah yang malam hari ini tengah menikmati mendengarkan RRI Bintuhan dalam gelaran acara lagu-lagu Sumatera Barat, Minangkabau, Sumatera Utara, Batak. Kami ucapkan selamat malam, sehat selalu, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya buka lagi line telepon, silakan 0739616555. Oke, baru dibuka, udah di ada yang telepon. Kalau mancing ini umpannya mantap ini. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa ini Kang?
1: Dengan Pak Ani.
0: Pak Ani di Muara Saung.
1: Muara Saung ya.
0: Wah, apa kabar Pak Ani? Sehat ya. Halo. Halo Pak Ani. Waduh, sinyal mungkin ya. Bagaimana Pak Ani? Adakah suara saya di situ? Dan kebetulan suara Pak Ani tak ada di sini. Kita putus aja dulu ya Pak Ani ya. Nanti kita sambung lagi. Siapa tahu bisa gabungan lagi. Mungkin sinyal yang menghalangi, karena biasa kalau sudah musim hujan sinyal di mana-mana agak lemot ya, agak kurang menunjang. Oke, mudah-mudahan ini masuk secara jelas. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ani tadi nih?
1: Oh, Pak Ani tadi.
0: Oh. Ngapu mati tadi sinyal.
1: Oh, sinyal, Pak.
0: Ya. Oh, iya ya. Gimana sih hujan di situ?
1: Oh, Pak Ude mena hujan.
0: Pak Ude mena sama waktu sini juga tadi hujan.
1: Lagu kura ya?
0: Make lemak. Lagu apa?
1: Dema daya dewa.
0: Apa?
1: Lemak dia orang.
0: Panai dewa kayu dia orang.
1: Iya.
0: Lah diputar tadi panai dewa.
1: Oh. Yang janji lain? Ke janji nanti ke nanti
0: kalau. Oh. Janji ke janji nanti ke nanti. Oke, okay, iya. Nanti kita carikan ya.
1: Ini kecepat kalau dia lagu tidak sinyal habis.
0: Jelanian.
1: Salam-salam ya.
0: Salam-salam. Lek siapa?
1: Salamnya buat ya masa tadi Pak Mawardi. Pak Piranya. Buat Bang Radolnya dalam Kangkula. Putra 11-16. Putra Kungkil. Buat Polinda Le Sokari. Buat Putra Dana Salah. Itu saja Bang Sikat.
0: Oke lah kalau gitu. Nanti kita menunggu janji ya judulnya tuh.
1: Janji ke janji nanti ke nanti.
0: Janji ke janji nanti ke nanti. Oke, nanti kita carikan ya.
1: Itu aja Bang Sikat ya.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ani ya. Janjikan janji. Nanti kan nanti. Ngapa nih dia ini? Oke, di belakangnya Pak Ani. Kita tunggu lagi ya, sambil mencari lagu dari Pak Ani tadi. Nampaknya sulit juga nih kita cari di sini.

Bagaimana, masih adakah yang gabungan? Silakan 0739 616 55, ya. Masih yang saya buka line telepon ya, sambil menanti. Oke, nampaknya belum ada ini. Kita putarkan saja lagu requestan daripada Pak Ani tadi, janji kayak janji, nanti kayak nanti dari Pak Uzana.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Baru saja berlalu dari ruang dengar kita sebuah lagu yang sangat asik dari Ria Amelia ya, Mutia Raum. Lagu ini sangat populer bukan saja di masyarakat Minang, bahkan mungkin se-Sumatera pada tahu lagu ini ya. Kadang-kadang kalau di musikan tuh ya, mau nyanyi lagu apa Bu? Sultan Mudo katanya. Aslinya lagu ini judulnya Mutia Raum. Mungkin ada yang gabungan lagi, silakan masih dan saya buka ya, 0739616555 hingga nanti pukul 22.30. Kalau memang tidak ada yang gabungan, kembali dan saya putarkan beberapa buah lagu-lagu Minang berikut ini sambil kita mendengarkan jingle-jingle atau filler-filler yang kami sajikan untuk Anda. Selamat nikmati aja pendengar lagu-lagu Minang hingga nanti pukul 22.30.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: 74 tahun RRI.
3: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
4: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
5: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
6: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Pukul 22.30 saat ini benar saatnya kami kita bergabung kembali bersama Pro 1. Kita ikuti Ruang Rindu hingga nanti tutup siaran tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat.

92,5 FM persatukan lima promosi dan inspirasi. Pendengar, waspada batuk yang tak kunjung sembuh ya. Batuk lebih dari 2 minggu merupakan salah satu gejala utama tuberkulosis atau TBC yang perlu diperhatikan sejak dini, pendengar. Dilansir laman resmi Kementerian Kesehatan, TBC juga sering ditandai dengan sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa sebab, demam, badan lemas, hingga penurunan berat badan dan nafsu makan. Bahkan pada kondisi tertentu, batuk bisa disertai darah. Jika Anda atau keluarga mengalami gejala tersebut, pendengar, sangat dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat ya. Deteksi dini itu sangat penting untuk menemukan kasus TBC lebih awal sekaligus mencegah penularan yang lebih luas di tengah masyarakat. Pemerintah terus aktif menjalankan program pemeriksaan dan deteksi dini TBC, salah satunya melalui kegiatan tracing TBC terintegrasi yang disandingkan dengan layanan cek kesehatan gratis. Program ini menyasar kontak erat, kontak rumah, serta kelompok masyarakat yang beresiko, pendengar. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Arief Yayudi, menjelaskan bahwa kegiatan pemeriksaan ini terus digencarkan dalam pemantauan di wilayah Keramat Jati pada Rabu 7 Oktober lalu. Kegiatan ditargetkan menjangkau 100 orang dari populasi beresiko agar mendapatkan screening TBC sekaligus layanan cek kesehatan secara gratis. Jangan tunda pemeriksaan Anda ya, pendengar. Perlu kita ingat juga TBC bisa disembuhkan jika deteksi dan diobati secara tepat sejak dini, pendengar.

diantaranya bisa mengurangi nyeri haid, menurunkan tekanan darah, hingga mencegah risiko penyakit jantung. Melansir laman NDTV, mendengar efektivitas pisang untuk mengobati penyakit tersebut bahkan dianggap lebih manjur daripada minum obat. Ada beberapa khasiat pisang jika dikonsumsi secara teratur untuk mengatasi beberapa penyakit seperti mengatasi nyeri haid. Pisang kaya akan vitamin B6 yang memiliki efek positif ya pada berbagai gangguan yang kerap dialami wanita yang sedang menstruasi, pendengar. Yang kedua, tekanan darah. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan saat rutin mengkonsumsi pisang adalah membantu mengatur tekanan darah. Hal ini dikarenakan pisang mengandung potasium yang dapat menurunkan tekanan darah, pendengar. Menurut ahli medis, konsumsi pisang setiap hari bisa mengurangi risiko penyakit yang diakibatkan tekanan darah tinggi seperti jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang ketiga, depresi. Protein yang disebut triptofan pada pisang juga dapat membantu melepas hormon serotonin di dalam tubuh. Hormon ini berperan dalam memberikan perasaan bahagia dan senang. Kadar pektin pada pisang dapat membantu menjaga sistem pencernaan yang lebih baik, pendengar. Mengatasi sembelit, ya. Kandungan itu juga membantu tubuh dalam mengeluarkan racun merugikan. Sementara itu, kandungan serat pada pisang juga dapat bersifat sebagai pencahar yang bisa mengatasi sembelit secara alami daripada konsumsi obat. Selanjutnya, gangguan jantung. Sebagai buah yang mengandung potasium tinggi, pendengar, pisang juga baik dikonsumsi bagi penderita gangguan jantung. Kandungan potasium itu dapat membuat detak jantung kembali normal, sekaligus menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar. Jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila kita terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, kita bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun, bila kita terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka kita telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar mencengkram bumi. Hanya dengan kesabaran, kita bisa meraih keberhasilan. Tumbuhkanlah kesabaran, bukan sekedar kecepatan meraih sukses. Saat kita ditimpa musibah, lalu hati ikhlas menerimanya tanpa ada sumpah serapah yang mengiringi, itulah sabar. Sabar adalah ketika hati tetap sejuk, walau di bawah terik matahari dan di tengah hamparan gurun. Sabar adalah kunci hidup tenang dan aman. Tenang dalam menyikapi ujian. Aman dari bisikan-bisikan menyesatkan saat menjalani ujian. Jangankan sesama manusia, Allah pun jatuh cinta pada orang yang memiliki kesabaran. Mendengar, ibarat jamu, kesabaran itu pahit rasanya saat baru mencicipi. Namun, lama-kelamaan ia akan berbuah manis. Artinya, jamu pahitnya hanya terasa di mulut, sedang manisnya menjalar ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan sifat sabar. Ia akan terasa sangat pahit di awal cerita, namun manis di akhir jua. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa menahan gejolak jiwanya dan bersabar dalam setiap takdir yang menimpanya.

Berdengar di berapa anda berada, dengan ini selesai alat tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Haryandika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan mengudara melalui FM 98,8 MHz. Kembali mengadakan siarannya untuk edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Untuk itu teruslah bersama kami, karena kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, senang sekali kami bisa kembali hadir di kesempatan pagi hari ini dan masih bersama dengan Sirat hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat di Lintas Pagi edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Mengawal kebersamaan kita pendengar di kesempatan pagi hari ini, akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 tepat pukul 8, maksud kami 5 lewat 15 menit. Nanti kita ikuti religi pagi. Pagi-pagi kita siram rohani kita dengan hal-hal yang menyejukkan hati. Dan tetap bersama Pro 1, kita ikuti juga warta berita daerah pukul 6. Pukul 7 nanti kita bergabung sama Pro 3 Jakarta. Informasi penting, menarik, nanti kita ikuti bersama Pro 3 Jakarta ya. Dan seperti biasa, pukul 8

Ya loh Bengkulu, menyapa pagi. Akhirnya pendengar, kebersamaan kita berakhir setelah kita ikuti dialog Bengkulu menyapa pagi. Itulah rangkaian dibilangkan acara yang telah kami siapkan untuk Anda di Lintas Pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat mengikuti. Sebelum kita ikuti religi pagi, kita dengarkan dulu beberapa buah lagu-lagu pop islami berikut ini.

pencerah jiwa. Al-Quran mengandung penyembuh dan rahmat. Yang hatinya gusar karena harapannya belum juga nyata, yang hatinya sedih karena ada musibah menimpa, yang masih suka marah-marah karena yang diinginkannya tidak sesuai, yang masih suka iri, suka dengki, stres, dan banyak masalah lainnya yang mengganggu perasaan hati. Cobalah membaca Al-Quran, jangan mendengarkan musik atau sejenisnya. Salah satu studi menunjukkan bahwa musik dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, tergantung jenis musik yang suka didengarkan. Merasakan galau, stres, dan juga sedih jika aliran musiknya mellow, dan bahkan sampai bunuh diri jika musiknya beraliran keras seperti heavy metal. Sangat berbeda dengan Al-Quran, perubahan fisiologi sangat besar bagi yang mendengarkannya, seperti penurunan depresi, kesedihan, menenangkan jiwa, juga dalam penyembuhan penyakit, seperti yang disampaikan Dr. Al-Qadi. Semakin lama membaca, maka akan semakin tertutupi beban perasaan di hati. Jika rutin diamalkan tiap hari, maka setiap hari pula beban perasaan tertutupi, termasuk menutupi nafsu duniawi, sehingga diri atau akal tidak lagi ditutupi atau dikendalikan oleh nafsu. Tapi, akal andalah yang menutupi dan mengendalikan nafsu. Bila akal ditutupi oleh nafsu yang tinggi, maka akan menyebabkan akal benar-benar tertutup atau bahkan gila. Namun, bila akal menutupi nafsu, maka akan menyebabkan timbulnya iman. Jiwa dan hati juga akan menjadi tenang. Syekh Abdurrahman Al-Syaid rahimahumullah berkata dan menjelaskan, Al-Quran mengandung penyembuh dan juga rahmat, dan ini tidak berlaku untuk semua orang, namun hanya bagi kaum muslimin yang membenarkan ayat-ayatnya dan berilmu dengannya. Adapun orang-orang zalim yang tidak membenarkan dan tidak mengamalkannya, maka ayat-ayat tersebut tidaklah menambah baginya kecuali kerugian, karena hujjah telah ditegakkan kepadanya dengan ayat-ayat itu. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh, juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah rahmat kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar sentuhan iman program 1 RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada pagi yang berbahagia ini selesai melaksanakan salat subuh. Sebagai kewajiban kita selaku seorang muslim, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan tausiah sentuhan iman. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengayaan keilmuan bagi kita, atau paling tidak wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Selawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah dan keluarganya. Insyaallah dengan kita memperbanyak selawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, juga begitu juga dari keluarganya. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang indahnya saling maaf memaafkan. Saling memaafkan itu ternyata keindahan yang sangat luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Pasti kita itu sering melakukan kesalahan. Bisa jadi kita melakukan kesalahan kepada sesama tetangga kita, sesama manusia, bahkan termasuk kesalahan kepada Allah. Kita sering melakukan kesalahan kepada anak, anak kepada orang tua, ya kakak kepada adik, adik pun kepada kakak dan sebagainya. Begitu juga misalnya bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahannya. Siapapun kita pasti ada melakukan kesalahan, kekhilafan dan kealpahan, baik itu kesalahan yang kita sengaja ataupun mungkin kita tidak sengaja. Karena yang namanya manusia itu adalah khoto wan nisya, artinya tempat salah dan dosa. Maka sudah ditakdirkan kita untuk melakukan kesalahan dan dosa. Maka sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi soal kualitas dan kuantitas kesalahan itu sendiri. Soal kualitas artinya menyangkut kadar ataupun berat, dan soal kuantitas itu adalah menyangkut banyak atau seringnya kita melakukan kesalahan, baik itu kepada seseorang ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan dalam firman-firman-Nya bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain, yang kita dengan bahasa Al-Qur'annya adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Namun dalam praktiknya, dalam kenyataannya, memaafkan adalah bukan perkara yang mudah. Bayangkan misalnya ada orang yang zalim kepada kita, ada orang yang jahat kepada kita, yang telah memfitnah kita, lantas kemudian kita harus memaafkan orang ini. Ini sudah sangat luar biasa. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah memberikan keteladanan, telah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya sedang bersantai ria selesai salat zuhur di bawah pohon kurma. Datang Daksur misalnya menghunuskan pedang. Wahai Rasulullah, kemarin ada Abu Bakar, ada Abu Thalib misalnya, terus ada Siti Khadijah yang siap membantu kamu, tapi sekarang mereka telah meninggal dunia. Kalau seandainya sekarang saya tebas batang lehermu dengan pedang yang saya miliki, siapa yang akan menolongmu? Maka dengan tegas Rasulullah mengatakan, Allah ma'ana, Allah yang akan menolong saya. Gemetar itu tangan Daksur, lepas pedang, diambil oleh Rasulullah. Bagaimana kalau sekarang kita gantian
Kalau seandainya saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Apa jawabnya? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali engkau memaafkan saya. Maka kata Rasulullah, silakan engkau pergi dan engkau sudah saya maafkan. Subhanallah. Orang yang sudah nyata-nyata membunuh, mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dimaafkan. Kalau kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, terjadi seperti ini, mungkin berkelahi dulu, mungkin duel dulu, ya. Tapi Rasulullah tidak. Begitu juga misalnya ketika Rasulullah sering beribadah ke masjid, dilempari ya dengan kotoran, dilempar dengan batu sampai berdarah kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diludahi dia. Sehingga satu saat enggak ada orang yang melempar, enggak ada yang meludahi. Rasulullah penasaran, kemana nih orang yang sering melempar saya, yang sering meludahi saya? Apa yang terjadi? Ternyata orang ini sakit dan Rasulullah langsung menjenguknya. Ya, ketika Rasulullah menjenguk, kamu sakit? Iya Rasul. Masya Allah, engkau adalah orang yang tiap hari saya lempar, engkau adalah tiap hari orang yang saya ludahi, tapi sebanyak kolega saya, sebanyak teman saya, hanya engkau yang saya anggap musuh paling besar yang telah menjenguk saya ketika saya sakit. Maka saksikanlah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Itu akhlaknya Rasulullah. Bahkan ada satu lagi, akhlak Rasulullah sangat luar biasa. Dia punya kebiasaan menyuapi seorang buta yang ada di pasar. Tapi ternyata ini orang senantiasa menghina, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah ya yang namanya marah kepada orang ini. Apa yang terjadi? Ketika itu digantikan oleh Umar bin Khattab, apa kebiasaan Rasulullah wahai Fatimah? Kata Fatimah, kebiasaan Rasulullah itu adalah menyuapi seorang buta yang miskin yang ada di pasar. Tapi ternyata subhanallah, ini orang setelah disuapi, apa dia katakan? Jangan kau mengikut Rasulullah. Rasulullah itu adalah senantiasa bermain sihir. Dia adalah menebar kejelekan dan sebagainya. Intinya tidak ada baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Khattab, singkat cerita, dia tidak tahan dengan pernyataan si buta ini. Kamu tahu siapakah orang yang senantiasa menyuapimu selama ini? Tidak tahu. Orang itu telah meninggal dunia dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiap hari menyuapi kamu dan tiap hari kamu caci. Akhirnya apa? Pengemis buta ini akhirnya masuk Islam di tangannya Umar bin Khattab. Insyaallah itu karena akhlak Rasulullah. Ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim sudah selayak dan sepantasnya kemudian ketika ada teman yang melakukan kesalahan, kita saling memaafkan. Karena begini, persoalan penyakit itu kadang-kadang adalah persoalan hati dan pikiran. Ya. Banyak ulama dan pakar kesehatan mengatakan bahwa sumber penyakit itu 70% adalah dari pikiran dan hati. Makanan itu 20% dan 10% itu adalah dari sikap dan tingkah laku kita, persoalan kehidupan kita. Tapi yang 70% itu adalah dari hati dan pikiran. Ketika pikiran kita, hati kita senantiasa ada rasa dendam, rasa dengki, rasa iri, artinya senantiasa berburuk sangka kepada orang lain dan tidak mau saling memaafkan, maka disitulah sumber penyakit kita yang sesungguhnya. Maka alternatifnya adalah kita saling memaafkan. Dalam surah An-Nur ayat 22 dikatakan, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya atau orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya, jadi tidak hanya memaafkan tapi juga berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin agar Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita dianjurkan untuk berlapang dada. Berlapang dada artinya kita adalah harus bersabar. Maka ada kalimat wal ya'fu wal yasfahu. Kita saling memaafkan dan saling berlapang dada. Para pendengar Sentuhan Iman RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaaf-maafan atau saling memaafkan atas kesalahan kawan-kawan kita atau orang kepada kita, anak kepada orang tua dan sebagainya,
adalah antara sifat terpuji yang perlu dilakukan sepanjang masa. Proses maaf memaafkan ini bukan persoalan Idul Fitri atau Idul Adha, tapi kita saling maaf memaafkan itu adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada anak-anak misalnya, ketika kita meminta anak-anak kita melakukan sesuatu, maka awalilah dengan kata-kata tolong. Nak, tolong ambil itu. Nak, tolong ambil itu. Selesai itu apa? Kita katakan, nak, terima kasih. Apa yang terjadi? Kita kadang-kadang kalimat perintah, si A, ambil itu, segera. Selesai itu tidak pernah kita berikan apresiasi atas yang kita kerjakan kepada anak-anak kita dengan ucapan terima kasih atau luar biasa, pujian-pujian lain dan sebagainya. Ya, begitu juga misalnya ketika anak melakukan kebaikan, kita puji, subhanallah, kamu sangat pintar, ini luar biasa, ini Allah pasti senang. Begitu juga misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita bukan justru memberikan maaf kepada anak kita, atau mungkin kita melakukan kesalahan kepada anak kita, kita juga tidak mau, enggan untuk segera meminta maaf. Kalau memang toh kita yang salah, kenapa kita tidak mau meminta maaf? Toh memberi dan meminta maaf itu adalah perbuatan yang mulia. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian maaf itu adalah apabila kita itu mempunyai hak untuk membalas, lalu Anda gugurkan hak itu dan Anda bebaskan orang yang patut menerima balasan itu dari hukum kisos atau hukum denda. Jadi ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, yang mestinya misal hukum kisos bunuh, dibalas dengan bunuh, tapi kita maafkan. Ya, membunuh orang tua kita, membunuh orang yang terdekat dengan kita, tapi kita maafkan. Kalau hukum Islam mestinya nyawa balas nyawa, tapi sekarang tidak, kita maafkan dia. Subhanallah, itu luar biasa pahalanya dari Allah. Maka orang yang memberi maaf itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Kenapa? Karena posisi orang yang memberi maaf itu adalah orang yang terdesak, ya, orang yang terzolimi. Tapi ketika dia mampu memberikan kebaikan, memberikan maaf, memaafkan, maka subhanallah, itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, manakah hamba-hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ialah orang yang apabila berkuasa atau menguasai musuhnya, dapat segera memaafkan. Seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Insyaallah, kalau dia mau, dia tinggal tebas itu batang leher yang namanya apa namanya itu dakshut. Tapi apa? Tidak, dia silakan pergi dan engkau telah saya maafkan. Begitu juga di Taif Rasulullah dilempari dan sebagainya. Sampai malaikat, bukan manusia yang gedek, malaikat yang marah. Kalau engkau mau Rasulullah, kita lempar dengan Bukit Uhud. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Terus apa yang ingin kau lakukan? Saya akan doakan mereka, semoga mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah Allah. Kalau tidak, saya tunggu anaknya. Kalau tidak juga, saya tunggu cucunya. Subhanallah, karena kesabaran Rasulullah, sehingga termasuk di Indonesia itu Islam masuk dengan sempurna. Itu kenapa? Karena akhlak yang saling maaf dan memberi maaf yang diberikan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, memaafkan kesalahan orang lain adalah tanda orang yang bertakwa. Wajib memberi maaf jika telah diminta, dan lebih baik lagi adalah memaafkan meskipun itu tidak diminta oleh orang lain. Jadi kita sudah saling memaafkan terlebih dahulu walaupun orang belum meminta maaf kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk senantiasa bekerja dengan semangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan menjadikan ibadah akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah, apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

Pendengar kami tentang sekarang kan lagu-lagu religi untuk kesempatan pagi ini dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya akan kami hadirkan Warta Berita Daerah.

0: Beras alokasi Juli hingga September 2026 di Bengkulu mencapai 97,45% per 2 Oktober 2026. Mulai Oktober 2026, produk belum bersertifikat halal langsung dilarang beredar dan dibersihkan dari pasaran. Bersama saya, Miatu Rohmah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Perum Bulog Kanwil Bengkulu mencatat penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 mencapai 97,45% per 2 Oktober 2026. Dari 263.902 penerima, sebanyak 257.168 penerima telah menerima bantuan dengan total beras yang disalurkan mencapai 7.715.040 kg. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Bengkulu Sugeng Hardono mengatakan, setiap penerima mendapat total 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Bulog menargetkan penyaluran dapat mencapai 100% dengan dukungan stok yang dinilai masih aman. Masih terdapat 6.734 penerima atau 2,55% yang belum menerima bantuan atau mengalami retur transaksi dengan beras yang belum tersalurkan, sebanyak 202.020 kg. Bulog bersama pemerintah daerah akan melakukan pembaruan data penerima termasuk terhadap penerima yang pindah domisili atau meninggal dunia. Kabupaten Lebong menjadi daerah dengan realisasi tertinggi yakni 100%, sedangkan Kota Bengkulu terendah dengan 91,81%. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni meminta pemerintah kabupaten dan kota segera memperbarui serta menyampaikan data penerima yang belum memperoleh bantuan agar penyaluran berikutnya dapat lebih tepat sasaran. Mulai Oktober 2026, produk belum bersertifikat halal langsung dilarang beredar dan dibersihkan dari pasaran. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoprinda Kabupaten Kaul memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskoprinda Kaul, Hayan Wianto menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandel dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan melarang produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
2: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Contoh misalnya produk makanan, kerupuk dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya penggunaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
1: Saya menambahkan bahwa Diskoprinda Kaul menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaul. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaul pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi pos yang terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu memperkuat upaya pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme melalui sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Camat, dan Lurah se-Kota Bengkulu. Dedi mengatakan menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan komunikasi membuat berbagai paham dapat menyebar dengan cepat, termasuk paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Menurutnya kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kewaspadaan dan pencegahan sejak dini, dengan melibatkan pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat di tingkat kelurahan. Yang menegaskan upaya menjaga kondusivitas daerah tidak cukup hanya dilakukan

0: Bukan ketika persoalan sudah muncul. Pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan membangun komunikasi dan kepedulian di lingkungan masyarakat. Dede juga mengingatkan bahwa potensi ancaman terhadap ideologi dan stabilitas daerah tidak selalu terlihat secara langsung. Penyebaran paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan dapat berlangsung melalui lingkungan sosial maupun ruang digital. Karena itu, camat dan lurah dinilai memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dengan masyarakat serta mengenali berbagai potensi persoalan di wilayah masing-masing. Guru dan pelajar serta masyarakat menyambut baik atas telah diresmikannya jembatan penghubung di Desa Air Pahlawan dan Muara II, Kecamatan Nasal. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
1: Dengan telah diresmikannya jembatan Air Pahlawan di Kecamatan Nasal oleh Kapolres Kau disambut baik oleh masyarakat. Jembatan yang setiap hari dilewati oleh masyarakat dan para pelajar SMPN 20 dan SDN 72 Kaur ini telah aman untuk dilewati. Salah seorang guru di SMPN 20 Kaur yang setiap hari melewati jembatan ini, M. Jarnawi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas telah diperbaikinya jembatan tersebut. Menurutnya, dari sebelumnya ada rasa was-was saat melewati, kini sudah merasa aman. Dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolres Kaur, Polsek Nasal, Kepala Desa, dan masyarakat serta relawan Air Pahlawan atas kepedulian dan gotong royongnya. Dengan usaha ini, jembatan tersebut sudah bisa dilewati dengan nyaman dan aman.
2: Pertama, kami mewakili dari SMP 20 Kaur sebagai guru. Yang jelasnya terima kasih Pak Kapolres Kaur melalui Polsek Nasal yang betul-betul bisa mengkolaborasikan jembatan ini bisa direnovasi. Dulu kami was-was melewati ini. Setelah adanya renovasi dilakukan oleh jajaran kepolisian, alhamdulillah jembatan ini bisa dilewati.
1: Progres pengerjaan fisik jembatan dilakukan secara bergotong royong oleh personil kepolisian bersama perangkat desa dan masyarakat setempat. Semua pihak bahu-membahu mengganti papan lantai yang rapuh serta memperkuat struktur tiang penyangga agar lebih kokoh. Jembatan yang memiliki panjang 22 meter ini merupakan akses vital yang menghubungkan Desa Air Pahlawan dan Desa Muara II. Kini mobilitas transportasi antar desa dapat berjalan lancar tanpa ada rasa khawatir dari para penggunanya. Selain mempermudah akses anak-anak menuju sekolah, sarana ini juga menjadi andalan utama warga untuk menuju area perkebunan. Distribusi hasil pertanian kini menjadi lebih cepat sehingga diharapkan mampu mendongkrak roda perekonomian lokal. Sebelum perbaikan dilakukan, lantai jembatan penghubung ini dilaporkan mengalami kerusakan yang sangat parah. Kondisi yang memprihatinkan tersebut kerap membahayakan keselamatan warga serta anak-anak yang melintas untuk pergi ke sekolah. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuham melaporkan.
0: PT Pelindo Regional 2 Bengkulu telah mulai melakukan perbaikan jalan di kawasan Pelabuhan Pulau Bai. Pembangunan jalan tersebut ditargetkan mulai dikerjakan lebih intensif pada bulan depan dan diharapkan rampung pada awal tahun depan. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Risti Kusmayadi, menyebut jalan tersebut nantinya dibangun menggunakan konstruksi beton agar mampu menunjang mobilitas kendaraan dan aktivitas logistik di kawasan pelabuhan. Untuk itu, ketika pembangunan dimulai, pihaknya meminta kerjasama masyarakat dan mohon maaf apabila nanti aktivitasnya terganggu, karena perbaikan ini menjadi hal yang vital untuk pelabuhan. Mengingat jalan menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan kawasan industri, terlebih akses jalan merupakan urat nadi yang menopang pergerakan orang maupun kendaraan dalam mendukung kegiatan industri dan kepelabuhanan.
3: Kita sudah memulai di base-nya dan saat ini mudah-mudahan kita harapkan selesai di tahun depan ya, awal-awal sudah selesai seperti itu. Bulan depan mungkin sudah mulai kita perkerasan seperti itu ya. Dan kami mohon kerjasama juga pada masyarakat dan mohon maaf kalau nanti aktivitasnya terganggu karena memang ini menjadi hal yang vital buat pelabuhan. Kami sedang berbenah dan jalan itu merupakan urat nadi untuk kawasan industri seperti itu. Beton licin.
0: Selain pembangunan infrastruktur, dikatakan pihaknya juga menyiapkan penataan aktivitas di kawasan Lini 1 dengan dilakukan kolaborasi dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Untuk penataan Lini 1 antara lain dilakukan dengan pendataan warga serta inventarisasi pihak yang keluar masuk kawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat aktivitas di area pelabuhan lebih tertib sekaligus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Meski harga cabai merah biasa mengalami penurunan harga dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000, harga cabai merah keriting justru masih tinggi. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
4: Berdasarkan pantauan di pasar Impres Bintuhan, hari ini harga cabai merah biasa sedikit alami penurunan harga. Salah seorang pedagang cabai, Wanto, mengatakan sebelumnya cabai merah biasa dibanderol Rp60.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp55.000 per kilogram. Turunnya harga cabai merah biasa ini baru terjadi dalam 2 hari terakhir. Meski harga cabai merah biasa alami penurunan, untuk cabai jenis lainnya justru masih sangat tinggi. Cabai merah keriting yang sebelumnya dibanderol Rp65.000 per kilogram, kini dibanderol Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit merah masih dibanderol Rp85.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau masih dibanderol Rp70.000 per kilogram. Pedagang menyebut masih tingginya harga cabai ini disebabkan oleh pasokan dari petani yang berkurang.
5: Kalau untuk harga cabai merah yang biasa sekarang turun dari 60 ribu itu sekarang Rp55.000. Tapi kalau untuk cabai merah keriting itu masih mahal, Mbak. Itu Rp75.000 itu per kilonya. Nah, kalau cabai setan itu 85. Nah, kalau rawit hijau itu Rp70.000. Iya, ini cabai-cabai sekarang tinggi terus dalam 2 bulan terakhir ini, Mbak, untuk harganya itu. Soalnya pasokannya yang tidak banyak itu, Mbak. Jadi makanya harga-harga cabai sekarang ini jadi agak naik gitu, Mbak.
4: Masih tingginya harga jual cabai ini membuat daya beli konsumen menjadi menurun. Tak jarang konsumen mengurangi jumlah pembeliannya, bahkan ada juga yang tidak jadi membeli. Maka dari itu, pedagang sangat berharap pasokan cabai dapat segera kembali normal sehingga aktivitas jual beli di pasar tetap berjalan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, salah satu pelaku usaha kuliner di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, Revi Rusdiansah, mengatakan pandemi COVID-19 sebelumnya memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bengkulu. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar, namun secara perlahan jumlah pelaku usaha kembali bertambah seiring kondisi perekonomian yang mulai stabil. Revi menyebutkan saat ini terdapat sekitar 44.000 UMKM di Bengkulu dengan berbagai jenis usaha, mulai dari kuliner, fashion, hingga perdagangan sayur-mayur. Menurutnya, keberlangsungan UMKM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan dukungan pemerintah melalui pelatihan, bantuan permodalan, serta kemudahan dalam proses perizinan usaha. Ia menjelaskan, kondisi ekonomi global juga turut memengaruhi keberlangsungan UMKM di Bengkulu, terutama karena harga bahan maupun kebutuhan usaha yang terus mengalami perubahan. Untuk tetap bertahan, pelaku usaha dituntut kreatif dalam menyiasati harga jual, salah satunya dengan menyesuaikan ukuran atau jumlah produk tanpa mengurangi kualitas sehingga usaha tetap dapat berjalan di tengah perubahan harga. Pelaku UMKM pemula membutuhkan pendampingan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usaha. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
6: Pelaku usaha pemula dinilai membutuhkan pendampingan dari sesama pelaku usaha yang telah berpengalaman agar dapat mengembangkan bisnis secara lebih terarah. Mentoring bisnis menjadi salah satu upaya dan membantu pelaku UMKM menghadapi tantangan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan usaha. Kadiv Perempuan Komunitas TDA Bengkulu 9.0, Mary Diana Francisca, mengatakan mentoring bisnis menjadi salah satu tugas komunitas TDA dalam mendampingi para pelaku usaha. Pendampingan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pelaku usaha dari berbagai tingkatan untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan.
7: Mentoring bisnis itu adalah salah satu tugas teman-teman TDA. Jadi dari tiap level kita membersamai mereka. Yang bisnis sudah besar, yang sudah punya level yang tinggi akan menemani yang bawah dan mementoring lagi yang bawah gitu. Jadi benar-benar teman-teman itu yang pemula itu akan menjadi lebih nyaman.
6: Menurut Mary, pola pendampingan tersebut dapat membantu pelaku usaha pemula memperoleh arahan dari mereka yang telah lebih dulu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnis. Ia mengatakan pendampingan dari sesama pelaku usaha juga membuat proses belajar dan berbagi pengalaman menjadi lebih dekat. Mary menuturkan, mentoring diharapkan dapat menciptakan rasa nyaman bagi pelaku usaha pemula untuk berdiskusi mengenai persoalan maupun peluang dalam mengembangkan bisnis. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak merasa berjalan sendiri dan dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu menggelar karantina Goes to Campus di Universitas Bengkulu Kamis kemarin. Kegiatan bertema dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas ini menjadi rangkaian hari karantina ke-149 dan ulang tahun Badan Karantina Indonesia ketiga. Kepala Karantina Bengkulu, Dr. Hewan Betty Fajarwati MH mengatakan, edukasi tersebut bertujuan mengenalkan tugas karantina kepada generasi muda, khususnya mahasiswa. Menurutnya, karantina tidak hanya mencegah penyakit, tetapi juga melindungi sumber daya hayati, mendukung ketahanan pangan dan akselerasi ekspor, sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjadi duta karantina. Kegiatan dibuka Profesor Dr. Kamaluddin SEMM, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bengkulu, dan dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni Profesor Agustin Zarkani SPMSI PhD. Kamaluddin juga menyebut karantina sebagai salah satu benteng perlindungan keragaman hayati Indonesia, termasuk dalam pengawasan lalu lintas komoditas antar daerah maupun antar negara. Kamaluddin juga mendorong penguatan kerjasama antara UNIP dan Balai Karantina Bengkulu, termasuk peluang magang bagi mahasiswa Fakultas MIPA dan Fakultas Pertanian. Ia menilai pengalaman praktik penting untuk menambah wawasan mahasiswa dan membangun kemampuan mengambil keputusan sebagai bekal generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Polres Kaur gelar simulasi pelayanan aksi unjuk rasa warga. Selengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
8: Polres Kaur menggelar simulasi pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa di halaman markas kepolisian Resort Kaur untuk melatih kesiapan personel Polres Kaur. Latihan taktis yang memodelkan penanganan demonstrasi warga di kantor DPRD Kaur terkait penolakan kenaikan tarif pajak daerah ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memastikan seluruh anggota mampu mengawal kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat secara profesional, terukur dan humanis. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa simulasi ini digelar untuk memastikan kesiapan personel dalam memberikan pengamanan secara humanis di lapangan. Pihaknya menyampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang wajib dilayani dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Slamet menambahkan bahwa pemahaman terhadap prosedur standar operasional menjadi kunci utama dalam mengantisipasi potensi eskalasi gangguan keamanan selama berlangsungnya unjuk rasa.
9: Polres Kaur melaksanakan simulasi pelayanan aksi unjuk rasa untuk melatih kesiapsiagaan personil dalam menghadapi penyampaian aspirasi masyarakat. Simulasi ini menggambarkan situasi aksi penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD Kabupaten Kaur terkait keberatan terhadap kenaikan pajak hingga 100%. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin. Dalam simulasi, personel Polres Kaur diperkirakan melaksanakan tahapan pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa mulai dari kesiapsiagaan personel, pengaturan masa, komunikasi dengan peserta aksi, hingga langkah-langkah penanganan apabila terjadi peningkatan situasi.
8: Dalam latihan tersebut, personel dilatih menjalankan tahapan pengamanan mulai dari komunikasi persuasif, teknik negosiasi, hingga pengaturan barisan massa secara terukur. Langkah preventif melalui pelatihan berkala ini bertujuan memperkuat keterampilan pengendalian massa jajaran kepolisian dalam memelihara ketertiban wilayah. Seluruh rangkaian simulasi di Mako Polres Kaur berlangsung lancar serta memperkokoh komitmen kepolisian dalam mengawal iklim demokrasi yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendus Afrawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi bersama jajaran penyuluh KB serta perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke PAUD Kemang Batung Lambang. Kegiatan yang bertempat di Desa Baru Lambang, Kecamatan Pasarmana ini disambut baik oleh pihak sekolah dan warga setempat. Ferry menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program Tamasya, yaitu Taman Asuh Sayang Anak. Melalui program ini, pemerintah berupaya aktif mendukung proses pengasuhan, pelindungan, serta optimalisasi tumbuh kembang anak dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi anak usia dini. Lebih lanjut, Ferry menambahkan bahwa pihak DP2 KBP 3A Bengkulu Selatan bersama para penyuluh keluarga berencana akan terus berkomitmen mendukung keberlanjutan program Tamasya. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat pola pengasuhan anak sekaligus mewujudkan keluarga yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak ada The Changcuters dengan Hey Hey Hey. Mau kita ke 6:31 menit waktu Indonesia Barat. Dan berikut kami update informasi Anda dalam info perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Mbak Winda. Mbak Winda, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Pada pagi hari kondisi umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Suluma, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari kondisi umumnya cerah berawan. Untuk dini hari nanti kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara. Hari ini suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat, yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Winda. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Dengan selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu Pagi ini untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar, kami sampaikan juga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik mendeteksi dini kesehatan mental di era digitalisasi. Hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Adapun narasumber kami yang pertama ada psikiater RSKJ, RSHD dan Rumah Sakit Bayangkara, Dr. Vera Elsamah Siagian, MCAT KJ, SPKJ, dan kemudian ada psikolog klinis RSKJ, Gabriel Dwiki B. Tarigan, MPSI Psikolog. Nah, Anda juga bisa berinteraksi nanti pendengar bersama kami di 0736 7321 995, WhatsApp 0811 7307 079, juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Dan selamat pagi untuk Anda yang pagi ini ada yang memulai aktivitas ya, ataupun juga bagi Anda yang pagi ini WFH atau WFA, semoga saja semuanya lancar-lancar, tetap semangat menjalani hari. Yang berangkat ke sekolah pagi ini juga tetap semangat, yang lagi UTS mungkin ataupun juga lain sebagainya, semoga saja semuanya tetap berjalan dengan baik, hasilnya maksimal, dan insya Allah hari Jumat yang berkah ini membawa kebahagiaan untuk kita semua.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.